0: pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk di gaga ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak pay ni mek.
3: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Louis Bennett ya, gagal hati pulai gawai nen sida ke boleh permisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, laban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah saja ke kita itu.
0: Ya. Ngau sida ya ke boleh permisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai ko Anin.
1: Nyari sidak ke kemisinya. Anin ikat balas celak melati pihak maka emelda.
0: Ya.
1: Siapa lagi balas kita rajin sidak ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi ini hanya tadi setuntun ya. Hanya sekedar hari sidak ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu balas peninggal kita ada mega bisik ke baru mupuak mega ke rumah panjai nyadi kita sama ngarap ke sida ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi rap ke nyaka penglikuan meh
1: ngamaka berjimat
0: Elaban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami itu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama
1: bisi
0: bisi mindah menyatadi ni ke beli ke barang menyatadi ni ke pulai ke menua ngau bisi pemindah ke bukai
1: lalu pihak mereka malah peningah jadi kami hari YFM menakak uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita laban bisi berita ke nak mana diringa tunggu pagi tadi bisi rumah pajai angus niahnya lah niah harap ke bala peningah kita ke benua mekak ke kue tau ke dapur benua panduak ke utama harap ke
0: sudah pindah
1: tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di panduak kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kisuak gagal bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telefon kini hanya rindang hanya nak ingat ke utai ke di panduak kita nenen. Ok, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua
1: ya
0: ya ya ukai ke Tegal ke Brami aja ya mayuh ke buah ya
1: mayuh ke buah ya
0: lebih lagi kita ke lelengau ke Pindai lelengau ke bala menyadi bertunggal maunya ke
1: ya nak betah ke rumah panjang ai
0: betul
1: pihak mereka sitik ke engkanya ke ternyata ngirup meh ngau bala bakiah semua
0: ya Siti lagi Nen laban kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: ya bisi ikan sungai bisi
1: lawak
0: babas
1: kasam berkenyak meriwa
0: ya ke kadang asuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya laban pemakai
1: mandi basungai kelebih lagi
0: kau terbukai mah bunyi korang bak rumah panjainya ya empu bakal tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam mutai ke tau ngerindang kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindu kati
1: ya
0: cukup ngasuh dah lengau okey jadi pihak muka munyi ketua kelimpah hari ke bertemu ngau bala menyadi diri sebilia bertunggal menyatadi ulih berserumpu laban jarang-jarang ke nenen nanti hari bukain tadi kita kirwah ngau pengawak kita
1: ya kerja jauh hari kapal melayan ngau Dia sebilik banyak Sam
0: Seminggunya asai dah cukup ne, Nenen asai ke sebulan ke pemisi
1: ya
0: baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau balam nyadi meh Nenen
1: ya
0: ok tuang macam komen dari peninggal ke pagi tu senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninga ke engka bisik ke beranau ke tua meh.
1: Telepon.
0: Atau telepon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merik komen.
0: Merik komen
1: lo meh. Pagi ya jauh. Merik komen.
0: Merik komen senentang topik kita nama tak kenarit hati nama kebuah kita itu
1: nak sabar
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Nanti ke komen dulu, okey? 082-258-633 atau 258-634 seraya tu akan nanti peninggal ke pagi tu maca dulu tu Nen atau hari peninggal kita Benya Thomas ke pagi tu selamat pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai alaban ke berserumpu berserumpu dengan balam nyari dengan kaban belayar rindu capuah maya makai ku ya
1: ya maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita ma bunyi ku deh Nen rindu bertemu dengan balak kaban laban maya hari bukai jara-jara yang kita uleh begolai uleh berserompok bekenyak ke nen
1: ya munyi ketua tadi menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey ya.
1: Ngedik nen ya semua pagi Sasha Amanda peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ku ya ngabang asu bala nyak pun nak sabar ku ya. Ngabang ku ya. Pertama nak sabar kak bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai kini kerindu makan babi kicap amat punya ku ya manuak tuai pepat bucai ku ya saran semua mandik sungai berbaik mandi piknik apa best mak ku ya nyak ku ya
0: nyak ke ngasuh nak
1: babi
0: sampah.
1: Kicap ku ya apa
0: okay,
1: nyak mai mak nganti babi menua
0: nang tanya kan nang nang pemakai kenang nak tahu tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama punya ku jokok Melayu tadi ok
1: mana ketabasnya
0: ok James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang keseduai okay nama nak sabar pulai ke menua ku ya laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebili ke di menua ku ya nya peninggal kita James Pengiran lalu Juliana balih ke pagi tu kak bertemu berkulai ngau balam nyadi ku ya ke jarang pulai nak sabar kak capuah ku ya tubuh mayuah ku ya nyari Juliana balih ke pagi tu nanti seduai lebih siawak ku ya minta tebah ke lagu gawai okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya okey 082-258-633 ke
1: ala peringat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino Ahmad nak sama kak pulai, pulai. Kemua tau telefon ngagai kami dua Sam dia tau ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9
1: kalau peringat nama dia antik lagi terus saya ke kami meh.
0: Okey tua nguji beranda ngak peningat ke terubah bisik peningat tu nen okey halo selamat pagi
2: selamat pagi DJ
0: selamat pagi kaban siapa tu ay
2: tu kayang tu
0: kayang
2: tau
0: hari ni kayang
2: aku tu berisan harapan tu DJ ba benua semula budio gak tu DJ
1: aska tapa aku nak senadu tu ay
2: au
0: senadu bisik pulai permisi tu
2: Oh, nak ada pulai
1: tu DJ. Okay.
0: 4 tahun dah nak.
2: 4 tahun lebih dah nak ada pulai.
1: Patut tertengap ni.
0: Tahun tu nak pulai ke?
2: Nak ada benung nak tu, benung bertugas.
0: Oh, pihak ni. Sama sama kita itu.
1: Sama sama.
0: Okay, sama. Okay, nanti pulai ke menua di ni, menua tadi, Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
0: Orang Semunjan. Okey, nanti ngawa meh kai yang lapa kena pulai.
1: Ningat nyawa
0: nuju pesan.
2: Kita ni lah dia kita DJ.
0: Amat.
1: Tiga kamar mak tidak.
0: Okey, lapan wan kena pulai. Nanti ngawa meh tuju pesan meh kakak kita di menua dia. Kau bising ingat pagi tu pulai bising pelapa.
2: tau. Pesan aja indah ngobak ku di ladung dia. Kau menjadi ku cinduk dia di miri dia. Menjadi busu ku dia di benua. Kau balai par semua. Minta ampun ada oleh pulai tau tu. Berapa tahun sudah ada si pulai. Darah segerai-gerai. Air enak kurang.
0: Nyangkung kita kegawa. Okey.
2: Bekasnya tadi soalan dua aja tadi.
0: Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
2: Nanti ni pengalaman aku subah di bayar di petugas dia. Paling siti nya tadi bergelumuk bala mayung.
0: Betul.
2: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama Brami tadi nak dia kata macam-macam boleh timbul. So utainya tadi apabila dirandau utainya lu jadi up jadi terus ya. Sempama baca sempama baca kita kita mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tundiknya. Baram eh utainya alu on terus ya DJ.
0: Alu on ni.
2: Utai utainya kerindu.
1: Laban atau cayang ni. Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai bak simunjan. Utainya nyalai ge hari ya menua-menua kami kebukai. Aman, aman ricah kita menuanya.
2: Oh, kain lagi DJ.
1: Main-main bakal
2: main-main. Sudah mukun, berpantun, ngajat, berpecit, berkuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Rami lah kayang ni. Kita dia rumah panjai.
2: Dari kami dia rumah
0: kediri. Tangga Rami gede.
2: Rami DJ boleh tahan.
0: Sebab
2: rumah segi tu dia ngajak Rami bertabuh. Okey, ngajak rumah segi tu okey, ada yang ngajak Rami ngajak nyak tu elu tempat-tempat ke lagi.
1: Nyak ngasuai Rami.
0: Ajak rumah sesebuah tang ini nak kita lihat ne.
2: Rami DJ.
0: Apa pemakai deh kai yang nama teka di lelengau kenuan.
2: Dia tadi di kelengau gitu DJ. Nanti mayuh hade di boleh ke di kos rumah orang. Babi kicap.
0: Okay.
1: Amat bunyi kaya. Sama tu
2: Babi kicap ini nak boleh.
0: Nak boleh tinggal sekali.
2: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya.
1: Manis.
2: Manis.
1: Kapal ngai berkenyak meh. Kenang ajak meh kita ini.
2: Kenang ajak meh. Ngelak ke.
1: Ngaku.
2: Tau siti ilak aja.
0: Okay, tau siti ilak idar kita ke kayang.
1: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ngapain yang ni.
1: Ngari kedek ke aku.
0: Okey Kayang.
2: Okey ni ajak DJ.
0: Terima kasih Mayuah Kayang, selamat regawai.
2: Selamat regawai guys tua
0: ga. Okey.
1: Kasih ya tu dah 4 tahun.
0: 4 tahun udah nak pulai.
1: Non pun deh saya berapa lama udah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai tu lama sudah nen. Nanti pulai diri nyengok menua dan tiap tahun
1: tahun
0: kemaya gawai aja ke jarang lama sudah nak
1: sikit nak laparan lebih aku ke di pulai ngunan gawai karena kalau pulai
0: pulai maya nak gawai aja
1: nyata
0: kaku. Okey, bisik ke peninggal tua tu nen, selamat pagi. Okay.
1: Muji baru ya, 08225863. Hello.
0: Ya.
1: Jawab.
0: Selamat pagi.
3: Ya.
1: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
1: Akik Jabut. Ini Jabut ni.
3: Orang mambang di sini.
0: Hari ni tu dah.
3: Taman Maliha.
0: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Melihat dia tahun tu?
1: Kemaya pulai?
0: Dini menua.
3: Semunjan.
1: Semunjan.
0: Kemaya mumpuk pulai ke Jabut?
3: Tapi semula nanti anak aku dah saya kan 31
0: bulan. Baiklah. Nak jauh aku dek. Nak datai 2 jam, sejam lebih kena ni.
3: Sejam lebih
0: lah. Okey, bisa nama-nama perambu kita deh gawai tahun tu.
3: Ah, mau prambo tuh, ye, itu ya, sekarang aja saya rumah kami ya, saya rumah nanti hari mandi.
0: Aau, ne. Oke.
1: Hello.
3: Halo.
1: Nama ngasuan mana sabab kak pulai tau?
3: Apo laban maya sabab. Oh, kerana sebab ada menjadi balai pak. Buat apa saya malam? Buat bersepuluh pagi kita bergulat bala lama nak beramai pun kita pulai tapi ukat
1: balai. Oh, lain ke asai kita pulai pengalaman ini menyana ya?
3: Apa? Jadi kita terpaksa di terminal. Kita lihat setahun sekali.
1: Namanya, pelabak aku benua ngantik dek sidaknya pelabak aku.
3: Kira kepriama.
1: Nah, apa kaki lima dia silanya lah. Udah pramu sila nama bagi ke bunuh babi ke mana ke kena ngambat deh.
3: Udah.
1: Lawan deh.
0: Udah dalam tiai.
1: Udah ada belan.
0: Okey, jabut. Mari peluang dengan pesan kawai meh. Pagi tu.
3: Pagi tu, selamat datang. Ada semua balap. Ada balap. Di
0: Suria,
3: di kampung Mubang, bola menyatu, anak tu di Bintulu, jadi masih kup, ada kapulai mana menjadi, sudah bertemu bawa itu, anak tu di kapulai. Di mana sih kami lemah dengan kita baru kembali ke rumah. Malah sudah bisa mainlah. Sudah anak buku di sebut sama semuanya semua. Lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas. Empat amuk beraja yang dapat sama pakek yang agak kataban nanti kataban agak macam yang katanya BKK kawan dia berumur berumur jujur jujur tentang semua pengalaman.
0: Okey,
3: jadi kita mulai kasihan tapi agak ya.
0: Kawan-kawan
3: selama kita temu kawan-kawan dengan kita temu gidiaklah melihat semua belakang menah mimpi badan kalau orang tetap kita saya yang melihat asing saya diri ini tingkuah yang terat sepandai bat saya kadang semua tingkuah saya pengaruh saya mulai kelembong kawan-kawan selama nangai jauh kabur diri buat mana? Kau kesukut sarabat malam maya kita sama gap sama belajar. Terima kasih.
0: Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita ya Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah kediri dekat pulai ke Semunjan Koya. Okey, jadi kita berperindah nolong lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke Bukai ya.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya. Bagi semua bala. Kudah ngemujur ke. Pengawak gawai Dayak besar. Ngau Ethno Culture Festival. Peringkat negeri Sarawak. Kudah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5. Kudah tu. Jadi bapak penemu aku. Bukannya enggak hari. Malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari kiliman man terantang tawa gawai. Maka kena merindang peningah kita ke pagi tu. Bisa peningah baru telefon tu Nen. Dua nguci beranau ngau peningah tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Teleponnya kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tetap tu, ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Siapa ngau beranau tu deh?
2: Risibu tu, APJ, tombol. Sorry, batu, jalan ya, batu 16.
0: APJ. Sama hari gawai, APJ.
2: Ya, sama hari gawai.
1: Ini tau, rumah panjang itu ada tau?
2: Rumah panjang, itu sih jalan itu.
1: Oh, itu sih jalan. Oh, berapa lama udah pak rumah panjang?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai ya PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Hari ketiga ya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Oh, ya okay. Ke tidak jawab. Bisa udah kena datai.
0: Au ne.
2: Bisa kena berdawau.
0: Au.
2: Nah, mana ada yang kalau sebaiknya bisa ke jawahnya. Dia harus maju. Udah kena datai, bisa ke dalam dulu. Semua agaknya tanya jawab
1: dari dulunya kita. Oh, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerenek.
2: Ne?
1: Bala nuan pu kerko.
0: Oh.
2: Laba bala pu kena dari tuja jawab dan lo. Kau semua di to. Di tibu.
0: Mana
2: jawab kalau sudah.
1: Jadi udah pulai magang banyak.
0: Kini
2: dah mas dia dah tetap.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Berau matu udang tai ke namanya. Bisa empa kenanga matu program tebiti namanya udang tika. Balah tanya kita betul. Kek kerokenya. Kek kumang kek liang nadai lah. Nyak-nyak pekit say. Kek bakal ada kek.
1: Dia
2: mulai panjang lah. Main nanti diri. Bukit berdondek aja. Bukit
1: berdondek. Bisa kami bagi kini nuan. Ni kukup nuan. Bisa ungkup kini nuan.
2: Aku?
1: Kau, ni mau?
2: Nggak, nggak orang aku. Sumpah, nggak orang mungkin ngajak dia tu. Kita ada tuai. Nanda tu, dengar gas lagi.
1: Engkau bisa pekit ungkup kita ke tuai. Maka kau.
0: Engkau.
2: Pekit, sidanya pekit-pekit. Tanya pucat-pucatnya bisa dan lo sen
0: ngelak korang ke
1: kita dia
2: rakan ben dia amnya
0: ngelak korang ne biar ne PJ
2: ya
0: okey PJ mari awak kan waktu
2: pesan jam nalah lagi lemah dah tuan tahu
0: okey au
2: mari kan okey bala seta gagut kucing dien sudah nanya sajuil sudah bala apa dah sadi tu kulai ke menua 29 nanti aku imah meja bajalai anak berumban kita itu lubah asal kita ada tay aja anak ada rumah lagi nya nama bisik penanggul tu saya kata ane sem lo
0: ama
1: kita ikat rumah nyonya banyak lagi
2: ya au
0: rumah
2: itu kan itu ramai nyoba bisa boleh tanya nya kesaman ya
1: penuh saya
0: rumah ya segina mau pindah rumah kita ikut deh
2: yang pesan dulu pesan ke itu made aku di Johor Bahru di Nindera bila ya lah bayar nak itu gawai ya jadi ngom layu pesan dia kayak pesan ini ngot ya selalu ngot radio Arab Kegerai selama mah ya nak dapat ya aku kemenyinya gini biar aku di Swangodin tidak ini boy Arab Kegerai nyamai lah ya nyenangkan lah oleh kulai nyampau tambah hari ini nak bala mayuah ada
1: ya aku ningar hari kucing ke Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sidak asiko
2: ya mah nak nemu mesti tambang banyak subsidi dan nama lah.
1: Ya,
0: ngarap ke bisik.
2: Okey, banyak agak nyuma masa jam lagi.
0: Okey.
2: Agak bala dem kemudian tidak tentu sara semian nanti tidak pulai rajiman ke pulai ke kalau nggak bala aku demiri dia sudah senin batu dan beri selamat gawai ke tidak sebilik ke gerai nyamai ibu guru lantang senang dalam semua lalu agak bala kabar aku mau aku mulai kerja di Tawau Sabah sebab tahun 1982.
0: Oh, amat.
2: Ya, nesel ni aku dah maya. tapi ya kay teto la iban la bday wa nakaan may ya
0: aw ne
2: ila ya iban na pay bday wa
0: aw
2: aw
0: mhm
2: denya lo nga guys duae ga sem te rumah
0: aw
2: te rumah na dai na
0: ini ini ya ngaku ini ya
2: labanya bisi dengannya
0: ya
2: kagak bala kami di kedap dien ga demenas ga deto gay made ko de suang anak ke ka kawin 3000 bulan aku nalenggau ki labanya na prau dien ga
0: au ne
2: sedeka jalai sebrai to liah ke kong ga sebrai nian mala ga nian nundun na prau babata kadang kita na dapat to saya sem
0: amat nya au
2: nak bakar ke dia harga kecil-kecil ke dia namanya
0: au teh lagi kelihatan nama saya nya ke dia
2: namanya
0: au
2: ngage kerangahan ke
0: au
2: lagu batak kalau cerita itu aku dengar ibu batak ke itu dalam naik langkang aku dengar aku
0: au kemarau
2: okey ni ada sem
1: ya
0: okey terima kasih RJ beri selamat hari gawai selamat hari gawai okey Nuan au okey
2: terima kasih Ahun
0: okey sama-sama nya peninggal kita ya PJ tadi nenen hari Nuan ni tadi nen
1: Ari
0: Selangau ah. Kasih bau ya. Okey, jadi ka bisi kangau ke buka ya. Okey. Tua nyawat kangau tu dulu. Okey, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kaban. Siapa tu deh?
3: Selamat
0: hari gawai. Siapa wai? Okey, boy. Ari menua ni kita ke boy.
3: Hari Sungai Buloh
0: tau. Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Ora Bakuang.
0: Ora Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ni tau ada Bakuang ramai lah. Ni hau dan Miri di tahun ni.
1: Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penuh sanggup nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi ya bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi siapa tadi Nen?
1: Apa ibu?
0: Telefon baru awal, lepasnya dah putus. Okey, ya,
1: 0822-258-634. Kagai bala peringat kita, kagai dekat telefon dengan kagai kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okey, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat pagi.
1: Siapa ngau kami dari Sem Ranau?
4: Tau seligi hari bakuang tau.
0: Oh seligi hari bakuang siapa nyat tadi ngelala ada seligi?
4: Nah aku ngelala nah, tapi nyat sama kami di tau atau basungai buluah nyekin gayanya.
1: Jadi tau nanya nuan tu seligi amat bisa angus kita tunggak kia.
4: Bisa memberita pagi tau tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nenek.
4: Nah, ini memang jauhan lah. Sedangnya begini ya. Jadi kami itu ada bakuang di situ. Aku tahu sama menari media ramah. Mereka tadi yang bisa kita share orang.
1: Aman. Kasih amat silanya.
4: Saya nggak main. Tau negara gaya kita karam di darat. Nah, kasih ya itu dari aku.
1: Ya, kita tahu ke ngai kita. Tahu ke datai.
4: Nggak main. Kita ada sadang. Jadi itu kira merep nyino hati. Mengakai bala ke bisa nyatuh-untuh penuh saya bekerja.
1: Dari kapan, Nuan, ya?
4: Lapannya nak tanya deh, tapi nyata lagi bertanya nyata deh. Tapi benar telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Benar netap kan dane.
4: Nyamai aku pun dani pagi tahu benar resenya dia ramah aku kasih aman kuku.
1: Ramah kasih aman. Ya dekat gawai ya.
4: Ya dekat gawai itu berpari dekat gawai itu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Tahu nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya pernah aku.
1: Amiahnya nanti di parti kena.
4: Amiahnya tak pernah aku tiba aku tadi di pos di hari itu tadi.
1: Nah sempat padam kurang menyak.
4: Ya me.
0: Okey, jadi Nuan pun dari seligi di ni gawai tahun tu.
4: Seligi di tahun betul saya, dia baku di tahun.
0: Nada yang pindah ke Bukai ni.
1: Rumah panjai Nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Bapa pintau?
4: Kami kesikian yang ngalah bertampung tu tadinya 21 saya kepi ya. Masih rumah nyemua kami tadi tau.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika orang mupu udah mulai kedirik ke rumah panjai.
4: Aw sari tau mpua mreng mulai ke direk ke rumah atau tidak ke bekerja belum doa bukainya pulainya sari tau saya udah berangkat pulai sari tau.
1: Aw kati kepala direk sebilia nuan udah datai.
4: Sampai orang bagai datai segila ngelusa kata hari nyadi menyadi bisa aku pesan si daneng karena kalau lawan 31 nya kita itu nyongira direk kama tengah malam ku aku.
1: Aw amat nyaneng.
4: Mereka 30 sampai gega.
0: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okey,
0: jadi jam kita itu ini serkan.
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai, lebih ke menuju malah. Karena kita nyampur gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai, lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai, atau nanti kelimpah hari pengerai, atau dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilia ngoga gati melanteng hati mulai mana ya kita ngarap ke kau antara kita sebilia nuju seduai megasem ngonensi mulai selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerai nyamai ini aja selamat hari gawai terima kasih ya
0: terima kasih seligi ya selamat hari gawai. Okey tu Nen maca komen dari peninggal kita itu
1: ya.
0: Juliana balik ke pagi tu. Udah tadi ni. Dominic umpur untur ke pagi tu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya. Inya ka bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen. Tang tahun tu ba tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sedap sepili ulih pulai ke rantau limau ku ya ngarap ke jalan udah tembok meh. Okey, Eri Mary ku ya utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kaban belayan buat rumah panjai ku enen kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya. Okey, Yen Will ke pagi tau. Ke tu ku ya nak pulai ke menua gawai tahun tu ku ya lawan tam nyadik ya sida Jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sarito Arimiri nak sabar dekat bertemu ngau anak menyadik ku ya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua ku ya nen nak sabar ku ya. Okey, May Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya. Okey, Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku ya nen laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nya tadi nen.
1: Sekedar hari baru peninggal ke bisik mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke direk. Nasabah bertemu ngau ka direk cemili ya. Suku jurunya. Ya tujuh pulai kawai ke mana ya.
0: Okey, jadi kira nak tu meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tu.
1: Ya, terima kasih untuk malam peninggal kelebih agak kita ke udah telefon kami dua Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai, jaga penglikun. Serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglanteng pengaga
0: betul ya. Ya harap ke kita sama lanteng boleh bertemu ngau diri sebili meh gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi bedau kita ngujung kawak kita hari Feron Kiang ngau Agustin Buang perami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk no Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix
5: tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: MHz.
1: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Ustazah Nur Adibah Rozin.
4: Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Dirgahayu Tuanku, menafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
7: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
8: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersua dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimu untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari Jumaat ini anda bertemankan saya Mulyami Ahmad ataupun Amy, dan dengarkan Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang memilih dan juga memetik saran kita, insyaAllah untuk pengisian kita pada hari ini. Ada beberapa rancangan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha kita akan siarkan. Jadi janji temu kita untuk siaran ulangan sitcom khas Aidiladha, Korban Punya Hal, akan kita siarkan 10.15 minit pagi nanti. Dan juga rancangan Mahabbah Aidiladha. Ini sebuah rancangan yang disediakan oleh Surah FM yang diterbitkan oleh Syarif Syarizan. Akan kita sama-sama ya mendengar pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Salam Hari Raya Aidiladha untuk semua. Dan hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijrah masih lagi dijalankan ini aktiviti korban ya, ibadah korban, pelaksanaannya untuk hari ini dan juga hari esok ya. Jadi semoga dimudahkan juga urusan anda, dan yang pastinya juga anda terus setia bersama kami bermula jam yang pertama ini hinggalah ke penghujung ruangan Spektra 912 Wanai Hari.
1: Ibadah yang disunatkan pada musim haji ialah ibadah korban. Waktu penyembelihannya bermula sebaik saja selesai menunaikan sembahyang sunat Aidiladha sehingga terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Ibadah korban disyariatkan oleh agama Islam bermula pada tahun kedua Hijrah, dan korban yang dibolehkan ialah binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau dan kambing.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Saudara, pada pukul 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM. Dan kita akan kembali lagi seperti yang saya nyatakan, kita akan menyiarkan siaran ulangan untuk sitcom khas Aidiladha, Korban Punya punya Hal, ya, terbitan Sri Aman FM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan apa perkongsian yang ingin kita buatkan pada hari ini, dan untuk makluman semua, 29 Mei 2026 hari ini merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026, ya, yang bertemakan media berintegriti, trust, credibility. Dan sebagai informasi juga, sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWAN 2026 yang bertemakan media berintegriti, trust, credibility ini akan dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang, ya, pada 20 Jun hadapan. Sambutan tahunan HAWANA ini adalah untuk menghargai jasa para pengamal media sebagai tonggak penting pembangunan negara. Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional, khususnya kepada rakan-rakan media kita, ya, termasuk semua wartawan, ya, warga kerja RTM. Selamat meraihkan Hari Wartawan Nasional 2026 pada hari ini. Okey, seperti biasa, jangan lupa highlight pada petang ini, 6 petang setiap Jumaat, ya, highlight Sri Aman FM, ya, perkembangan nativiti program yang berlangsung di sekitar Sri Aman, dan juga betong akan dikongsikan bersama lah untuk perkembangan semasa berita kita dalam highlight Sri Aman FM jam 6 petang. Jadi tontonlah, ya, Facebook Sri Aman FM.

dan DCLC pada Januari 2023 merupakan penjenayah yang paling dikehendaki di Itali selama lebih 3 dekad. Sukan bola sepak, Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rodrigo Lasma berkata penyerang pasuk berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu dan tidak akan diturunkan dalam aksi pemanas badan skuad kebangsaan. Neymar kini bersama Santos FC terus dibelenggu masalah kecederaan sejak beberapa musim lalu selepas kali terakhir beraksi bersama Brazil pada Oktober 2023. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terbak-bak dia suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sadatina Aisyah yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Qurban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yaitu menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kuku dan bulu-bulunya, dan diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah di suatu tempat yang tinggi sebelum ia jatuh di atas bumi. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu.

0: MHz Inspirasi Berinformasi.
1: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: gastar su magia jugando en la mica su poto. Oh, no, tengas si kau.
1: Apa kau mi, oi? Kami di situ, kami nak tanya lo, kami boleh si?
0: Apa nak dia tanya kau ya, ke?
1: Hai, sapi paling galau kan kau kami?
0: Kau tu manusia kan datang. Bukannya kau tu si tahu binatang macam ni, manusia ya macam ni. Jangan ke manusia. Sapi ya, nak kenai orang. Maka nak tahu.
1: Kami emarik melipas lepas sapi ya, kak. Ya, sapi ada kami. Gelik yang omik, kak.
0: Ini agena lagi. Eh, kau si tahu kak, kau ya kacau lah. Wanita tercantik anggun di kampung.
1: Eh, ini bukan dendek harap ya, kak.
0: Ya, lah, kau ya lagi namanya. Sapi ya, nang sok gila dengan kau ya.
1: Palias kan nak, ni mau kan.
0: Ya, nyamala gecoh di pengkau, mau nak tahu. Ini tukang pakai mirah nak. Kocok orang ni mirah berkala-kala gitu.
1: Hai, padahal hanya mau mampu maju mirah.

0: Pegang tali tu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar nggak sapi ya?
2: Ya Abi, ya baru sapi. Belum nangga sapi besar gajah lagi, no.
3: Okey guys, kita live.
0: Aduh. Pas sakit sapi tu.
2: Hey. No.

0: Okey, okey semua. Batu, batu.
1: Ai, jangan berbuat gila macam ya. Rupa di pasar kamu, kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bagian nak seram. Geli kami, ai. Kami mau nak rupa sapi kit.
0: Ai, ya kan juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bagian nak rupa-rupa sapi yang mau kami. Mau nak rupa bagian dah palak, ai. Geli yang kami tak seram.
3: Ai, dulu. Kejap lo. Kami nak ambil gambar lo.
1: Apalah kau tu, mah. Semua nak diambil ke gambar. Okay. Kepo ya.
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nya simpan kenangannya dalam otak palak tu je. Tu semua nak dalam telefon. Lah hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kah?
2: Anak-anak kerja jauh.
1: Betah.
0: Nah kak, ambil basic itu.
2: Alhamdulillah.

0: kenapa Tino? Kau tu nak nak dipadah. Tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sika, idea dah tu duhai. Bukan ajak pasal kita tak berbagi sapi.
2: Ha. Oh, kita orang tahu.
1: Eh, paduhai tak ji ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang. Nolong orang. Kita bersapa duhai. Barulah ambil tahu. Erti idea dah tu te.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah waya urat kau tu tek dah bersambung pala kau tu tek paduhai baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, we sel sel tak sambung.
1: Okey semua last kita selfie semua lo ah.
0: Tunggu.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya. Yeah.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

0: kita tiap Jumaat pukul 9:30 di Sherman FM. Jangan lupa.
1: Hai adik kakak, jumpa lagi dalam Lorat Kita di Sri Aman MN. Lorat kita yang kita pilih hari itu ialah Joros. Ejaan J-O-R-O-S. Joros. Joros bermaksud lurus. Contoh ayat, kita jalan joros tak ke rumah Pak Din ya. Jumpa lagi adik kakak dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam Lorat Kita? Jom dengar Lorat Kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10:30 pagi. Inspirasi berinformasi.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton, pendengar, ya. Kerana sekarang kita didengar melalui Facebook Seri Aman FM, siaran radio, melalui radio online, ya, TikTok Live. Okey, kepada sahabat Facebook kita, jangan lupa untuk like dan juga share, ya. Baik, untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya nak kongsikan juga informasi mengenai keadaan cuaca, ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, untuk di Seri Aman, pada sebelah petang, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Manakala untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, ya. Dan pada sebelah malam juga diramalkan tiada hujan, ya. Suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu perkongsian yang kita bawakan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang.

0: di samping menghayati maksud ibadah haji. Bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Mujahid Alwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan, dari sudut bahasa Arab, perkataan haji membawa maksud datang atau menuju ke suatu tempat. Dari sudut istilah pula, ialah menuju ke tempat-tempat yang khusus, iaitu Baitullah Al-Haram dan Padang Arafah. Pada waktu yang dikhususkan, iaitu bulan-bulan manasik haji, bagi melaksanakan amalan-amalan khusus seperti wukuf di Padang Arafah, tawaf, sa'i dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang tertentu. Kefarduan menunaikan manasik haji adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-197. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'al-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِ الْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Manakala dalil dari pada as-sunnah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang bermaksud Islam dibina di atas 5 rukun, iaitu mengucap syahadah, yakni pengakuan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, menunaikan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan.
2: Irama Mahbah Aidil Adha.

Pendengar yang dimuliakan, bila berbicara tentang haji yang mabrur, walaupun kita tahu untuk menentukan haji yang mabrur itu adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya berkait dengan usaha, ikhtiar dan pengetahuannya tinggi oleh para jemaah dan bimbingan haji daripada para ulama. Ini kerana jaminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis yang bersabda dengan maksudnya, di antara umrah dengan umrah penghapus dosa dan tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bererti matlamat utama pelaksanaan ibadah haji ialah hendak mendapat haji mabrur yang pasti dosa diampun dan mendapat ganjaran syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan, tetapi kewajipan haji agak berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefarduannya. Ibadah haji hanya diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah. Manakala bagi orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan atau kesihatan tubuh badan atau keselamatan perjalanan, maka ianya tidak diwajibkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Pendengar yang dimuliakan, haji yang mabrur pastinya penuh dengan dugaan, cabaran serta kesulitan. Ia juga memerlukan perubahan sikap dan azam yang kuat untuk melawan satu cabaran yang besar seperti tuntutan hawa nafsu dan godaan syaitan. Oleh itu, haji mabrur tidak datang dengan bergolek dan tidak akan tercapai dengan impian sahaja tanpa usaha yang sepenuh jiwa raga dan istiqamah dalam amalannya setelah selesai. Bagi merealisasikan hasrat ini, banyak panduan-panduan amalan akan perlu kita hayati dan kita jalankan.

0: Pendengar yang dimuliakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama. Jawabnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya orang itu lagi, kemudian apa? Jawabnya, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. Ditanya pula lagi, setelah itu apa? Jawabnya, setelah itu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dimuliakan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu bersyukur kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan beragama Islam. Maka yang berpegang teguh dengan agamanya tentulah mendasarkan hidup yang sejahtera di dunia dan di hari akhirat. Justru itu kita berusaha melaksanakan seluruh rukun yang difardukan dengan sempurna yang mungkin. Semasa melakukan segala rukun termasuk mengucap syahadah, solat, puasa, berzakat dan menunaikan haji, semuanya mengharapkan amalan mereka diterima dan diberi ganjaran pahala dan dihapuskan dosa. Selain dari ibadat haji, jika berlaku kesilapan dalam amalan, boleh diulang atau diqada semula. Tapi berlainan dengan ibadat haji, ianya amat sukar untuk diulang kerana melibatkan tempat, masa, perbelanjaan dan peraturan giliran untuk pergi. Maka para jemaah hendaklah berusaha memastikan dengan penuh jihad, takwa dan tanggungjawab bahawa apabila menunaikan haji, pasti dengan amalannya betul, sahih, sah dan mengharapkan mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200.
1: Irama Mahabah Ideal.

Pendengar yang dimuliakan, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama? Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu semua ada jihad yang lebih utama, iaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah haji dan umrah yang berjaya membawa pulang bersamanya kemabruran manasik semestinya mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa. Ini berdasarkan firman ataupun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kesalahan yang berlaku di antara umrah itu diampunkan, manakala haji mabrur pula tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi bahasa, mabrur mempunyai dua makna. Yang pertama bererti baik, suci dan bersih. Yang kedua bererti diterima dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji mabrur adalah haji yang membawa kebaikan kepada orang yang melakukannya. Menurut pendapat sebilangan ulama, haji mabrur tidak sesekali bercampur dengan perbuatan dosa, sama ada kecil mahupun besar. Mereka sentiasa kuat imannya serta semakin meningkat amal ibadatnya dengan penuh takwa. Tetapi hakikatnya, bukan mudah untuk melayakkan mereka menerima ganjaran tersebut kerana ia menuntut keikhlasan dan jihad sepanjang pelaksanaan manasik tersebut. Pendengar yang dikasihi, ketika melaksanakan ibadat haji, jemaah pasti diuji. Ujian yang hebat oleh syaitan dan iblis yang tidak berhenti menghasut serta menggoda hati manusia supaya lekas jemu dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perkara kebaikan dalam manasik. Contohnya, mereka gemar bertengkar. Walau apa cara sekalipun, kita perlu menghadapi segala bentuk gangguan nafsu itu dengan memperbanyakkan amalan kebaikan yang disertai dengan niat yang suci dan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Irama Mahabah.

Itulah saudara Amy nak kongsikan juga. Jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari ini, Jumaat 29 Mei 2026 ya, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.59 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.40 minit petang, dan fardu isyak 7.54 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.13 minit pagi, dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadi jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Kita hampir nak ke penghujung sebenarnya, penghujung siaran kita dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Dan insyaAllah kita akan bersua pada hari Isnin nanti, 1 Jun. Kami akan kembali bersama anda, dan jangan lupa untuk bersama-sama dalam ruangan info ekspresi 10 hingga 11 pagi. Baik, kita dengarkan bersama lagu ini, Zara dengan Mahabbatullah.

Azharul dengan Mahabbatullah, lagu kedua terakhir kita, Musi Spektra, 9.12 warnai harimu. Dan terimalah untuk pilihan kita yang terakhir, Mentunan, semahannya pada Hazamah. Jumpa lagi Isnin 1 Jun 2026 temankan ini. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari pendengar, Datuk kami nabur ke berita tengah hari 5/29 hari bulan 5/2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Bersrimai dengan pengerami ngintu Hari Raya Aidil Adha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya, 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit Sadung Jaya. Kawan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara yang Kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss kena tentu ke pemerik dagiannya ulih deberik dengan semua komuniti bakandang Sita Semunjan. Yang madah ke program ke diatur bansanya jadi ke pelasar dikenak rapid ke kaul semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedepai yang berbadi bak jalai antara sebuah perengkap pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media mereka penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur penusahnya nyadi ke Tegal Balad Bakal. Pasir tu mengayan ke penusahnya nyadi lebuh sebuah motosikal ke debai mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia ke delantar hari belakang sebuah kereta MPV ke debai siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Lajar pihak lelaki ke deriba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansi dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Musim Ayuh kebisik penerang berkawal dengan penusahnya dipinta bertelefon dengan pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 02-818-6509 atau ke 08-543-479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak Ketua Jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamak 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Jaman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke kelai pengandal ke penuh Hari Raban Pengurus ngagai Ketua Aidil dedikasi ngau VC Bak Timpuh Panjai. Kena merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadut tinggi main bowl nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ke tanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebih nampak identiti cara tim bermain serta nyawup nampak macam-macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh yang mangkuk pengawak kelab. Raban Pengurus mengharap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh nampak identiti ke mana lagi jemaah ilak ungkup tim ngau semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal dari Singapura ke Terubah yang dipadu jadi ketua jurulatih Kuching City FC bulan 8 tahun 2023 pengganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti penyalah ia ke berat. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook mereka sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu sebelum nganjung gambar asal sidak terang serta nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke antara gambar ke nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Dan kan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar atau ke penerang ke palsu jadi anjung ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tahu kena hukum dintih ke Akta Pasport 1966, Akta 150. Dan akan kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggil bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakotok dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah koya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tanggung pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit, serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya, nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Betul.

hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngada semua kita ke bebangsa daya. Tengah awak to, aku dekat berpesan, harap semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mansa yang tak kepulai. Ingat nih, orang kedi kesayang kita.

di Sibian, di Kemerit, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

0: Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mata merah, nyawa kerah-kerah,
1: masang imun dia tu nyaman. Eh, Anang tu berharap ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari lima Zarito. 29 hari bulan lima, 2026. Maka selama bakwa ngelah tengah hari tu. Bukulah dengan kami, peninga. Galu ke semua kita di Surata Benua. Ya, kemudian ke awak kita bak ngelah tengah hari Zarito. Tinggal dua hari puang, dua kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya, sikit dah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gayo tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya lagi jam kediatonya tadi nanti bak mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang duro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udu sida manua dak ki tinggal ya ke nyibuan rumah. Okey, nama laban kita yang sering nyau udah belabuh mulai ke diri ke menua nyerumak gawai daya ke tahun tu. Au kita yang ke melindah tahu ke kita yang ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita yang tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisi orang sepia rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sida berarti kami pengelikun rumah kita lalu pian mega nanti bisi tai tupi sida mano itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisi di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai ya. Okey, asal pulai kita gawai lah baik-baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepia rumah mah kita kira gaji mentan dek udah ngibun namanya udah ngkani jelu kita. Okey, get my girl gulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pukul selama kita bisi carta siapa juara pemutus bab minggu ia ke 22 ke minggu tu. Okey, lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisi diterima kami jadi bakal selama bayar musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan dia ke diterima kebenaran jadi nanti pesan kita hanya pian baca bermuak ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu nanti apian bedau ke ada baca bedau pansut nak salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang terlalu mayuh nyondaklah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggal punya ya. Ok, jadi sebedau kita maca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kena kita ianya tadi merindang hati diri meh kita ia ke benung deriba kini nuju ke supermarket nuju ke tamu berbeli barang gawai tu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai bawa ngelah tengah hari gulai dengan kami di Kuching 101.3 FM.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan. Menuju semua. Oh, ha.
1: Selamat menyambut Hari Gawai. Menuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sedingau. Anak yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
2: Aku cuba lawa yang beri selamat Hari Gawai Dayak. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oh, ha.
4: Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat Hari Gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Oke, okay? Selamat Hari Gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

Ya, dijumpa kita kembali terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Kelebih lagi kita yang kedatang dari benua Jawa, hari benua Tasik, hari Semenanjung Malaysia kini Sarito. Selamat mulai ke benua, selamat datang. Nuju bala kita tajapan Jawa belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi, lantang lagi hari benua diri empu. Jawa ni pan kaki kita yang nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu nak layak tayak ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri, terpedak ke mua paindai, terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita yang nuntung kaki tangga rumah nah ya amat nak terpadahku. Okey, jadi udah lepas tu lagi peninga macam sekedar ripsan berat atau keberita ke batang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak mega lumur WhatsApp di studio 0138628422. Tang sebenarnya lagi mai kita mendiang ke lagu selamat merarau mega menuju kita ke tengah hari itu agar kita ke menung intu diri matah ke lengan kita yang berjalan jauh kini ngetu bas ke dari Palandur Makai selamat merarau ke kita udah tu lagi nampuang baru pejalan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemai itu ya lagu hari itu di Nyabang.

Kukuen, dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngadai semua kita kebebangsa Dayak. Dengau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayang kita.

0: di Sidian, di Tamrin Selamat Hari Gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngapulang tu aku Nelson Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai. Kaji semua kita ke Masa Daya, nak ira

0: Podcast. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekedar pesan yang ke BCD terima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ya ti ke terubah tu, siti pesan gawaian tu kereta dari Suntai anak janting. Jadi pesan tu nuju semua ke Bamlayan, bak rumah Julian, rumah Matian Jalai Semerakan Tatau, ke Bamlayan bak rumah Lawang dan Bulu Jalai Sangan Merit, rumah Juan Asar nang Anau Tatau, apa yakit sebilia, bak rumah Pada Tatau, apa dabuang di rumah Senduak Tatau, apai landua tau ke ijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kapam layan bukai kenalah dirintai ke magang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ya ke silia tau telefon ngagai Suntai anak janting berlumur 019-884-1052. Pesan yang ti kedua tu pesan kedatai dari Madeline Ija na Franklin ngari ke Indaya Santa na Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air muju kaban belayan bak batang air kenawian entabai kaban belayan bahai entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kaban belayan bak jih kenawit ngau semua kaban belayan kengalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kenalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2 hari bulan 6 hari 2 bak rumah Moses anak dempi Pulau Pita entabai julau. Lalu pesan gawai antu yatik ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi nanga Selawat Julau nuju semua ke Bamlayan barumah Tracy Selawat ke Bamlayan ba Selawat Ilik rumah Jana Batu Matup rumah Amas Jikang ke Bamlayan barumah Empara nanga Duang rumah Bunya nanga Duang rumah Delin Mamut Wong Besi Api ke Bamlayan ba Kerangan Manuak Julau. Pesan tu mega nuju semua kaman belayan ngabar sapa kang lala bak rumah Joseph rantau komedian kenawit rumah sibat nangga manggut macan kaman belayan bak batang air macan jelemian anak meringai ngau payang anak meringai di tatau enseriban anak meringai di kenawit kaman belayan bak rumah Rosli Kim San sungai rusak serikai kaman belayan bak batang air kenawit naman teluk gelam lesih kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2 2006-2026 bak rumah Endawi ndanga Selawat Julau kabar belayan dipinta datai ngagai rumah Endawi ndanga Selawat Julau kena hari 2 2006-2026. Lalu pesan yang dinangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas anak gajah sebilia nuju semua kaban belayan di Bawan, kaban belayan di Tuah, Pidai, Bejayet, Lukut, kaban belayan bak nanga Dap, Kenawit, nanga Lijang Suang, kaban belayan di Suriaman, Selidap, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak niak tau ke Indai Tul kena hari 4 hari bulan 6 2026 semua kaban belayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gambit entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kaban belayan kediau barumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang kaban belayan barumah Sun Sungai Sibau rumah Paliang Sungai Kunang rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung kaban belayan barumah Sibar Lubuk Lembak rumah Landan Teluk Mulung rumah Jaman Teluk Mulung kaban belayan barumah Panggai Dayat rumah Gani Dayat Pakan kaban belayan barumah Rungah Sebangkui, rumah Musid ngerumah Laka Bagaru, rumah Udul ngau rumah Ubuak Ba Ulu Serikai Kabam Layan Ba rumah Indi Nyempal rumah Austin Cali Badal rumah Lat Gerugu rumah Antam Badal rumah Anggi Sebangkui rumah Melina Badal ngau semua Kabam Layan Bukai Ba Sebarang Durdiau pesan tu madah ke ngetas uliet niang limia anaka tau ke inai krikap tau ke mega di kangau ngena nama serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097 pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke sai anak gue nuju semua kabar Melayan ba sekarang skim sekarang ulu ngoili kabar Melayan di Lubuan tu Suri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabar Melayan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih ngau merekat ke pengawak udah nyemin. Lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Seri Aman. Penterang ia ke Silia. Tau WhatsApp mengenai lumur 017-769-2676. Lalu pesannya ke datai hari rata anak tanggai nuju semua kabar Melayan jauh atau ke Semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk Paku Majau Melinau Babangan Ulu Mujung kabar Melayan di Pasar Kapit ngau semua kabar Melayan bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5.2026 pukul 9 pagi. Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Penerang ia ke Siliak tau telefon tau ke WhatsApp Ngagai Rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kata dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar Melayan Ba Tanjung Bijat, kabar Melayan di Sekirau, Ai, Geran, Bakuang, Sungai Ai. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar Melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kenalan yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar Melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jebli anak kedawa atau ke Paikiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar Melayan di Ulu Mukah, kabar Melayan di Ilik Mukah, kabar Melayan di Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan, kabar Melayan di Miri, Sibu. Bintulu ngau semua bala kabar Melayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu madah ke Berantu niang kedawa anak gemar tau ke apai mading kena hari 2 hari bulan 6 2026 niki ke Sungkup ngau 3 hari bulan 6 pagi hari 3 ke Penam lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau kabar Melayan ni kedekat nama berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pagi dan puang, macam pesan yang kami sudah diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peningah. Pesan gentas ulit ngau ngambil terbalu ke sekali itu datai hari Dina anak sandah nuju semua kaban belayan sida kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban Suratua, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ringkai anak nyadu tau ke apai cik tau ke Aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua kena hari 6 hari bulan 6 2026 berserarak bungai pukul 7:30 lemai lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas ulit lalu ngambil entabalu ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Penerang ke silia kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gintu 100 hari datang dari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kaban belayan bukai ke diau buat semanjai Jalai Sebungan Sebau. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah sembungan sebawah. Kepala Melayan ia kedekan nemu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 ngagai Regina tau ke Indai Luhat. Besarnya kenangkan kenya tu siti pesan kedatai hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua Kepala Melayan bak menggiliang Kepala Melayan di Jelak, Stapang, Guguk, Kaban Belayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngoili. Biar mereka pesan teruju semua Kaban Belayan di Lepuang Mawang. Bila antu Ulu, bila antu Ilik ngau semua Kaban Belayan bukai ke ngelala niang galai anak yung. Pesan tu madah ke sembiang berkat kergang niang galai anak yung kena 30 hari bulan 5, 2026 hari 6 buat rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kabar Melayan ia ke dekat tanya ke berita tu ngau silia kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan ke nangkan kenya ke sekali tu datai hari Justina anak Edwin tahu ke Tina pesan tunjuk semua Kabar Melayan Batang Lemana Kaban Belayan baik kesit kapur Ulu Ngoili. Kaban Belayan bawa nanga kapuk Lepung Mawang Ulu Ngoili. Kaban Belayan bawa ngemah Ulu Ngoili. Semanju Gelung Sebeliau. Kaban Belayan di Sedarat Pentik Sekerang Lansing Nyatuk Semuih Tituk Ulu Ngoili. Ngau semua Kaban Belayan bukai bawa pilih lubu antu ia ke ngelala Edwin Anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin Anak Gangga kena 27 hari bulan 5 2026 niang Edwin Anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kaban Belayan ni kedekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penduduk benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke datai hari Kumau Anak Jawa tau ke Inai Juni hari Miri pesan tu nuju semua Kaban Belayan ia kelengala niang Dennis Anak Mujah. Ya, pesan tu madah ke getas ulit niang Dennis Anak Mujah tau ke laki Agnes tau ke mau kena malam hari 6 hari bulan 6 nguan ulit lalu getas ulit pagi 7 hari bulan 6 2026 Bersablot 21 Jalai Jagus Lamir. Penerang yau ke silia tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau kemau 011-623-11928. Ngonya tadi peningang ujung ke awak nur macam pesan ya ke bisi terima kami tengah hari tu kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta PM ke lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bahawa nur macam pesan. Lalu ngarap kepada kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu. Pesan kita ada baca laban maya tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kaban nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
2: Carta, sampai juara. Ninti ngari 5, pukul 1 ngale hari.
3: Oh, minuat.
4: Oh, jabut.
3: Aku tu lemau mengada kenyuan mau buat tusun ke 22 tu.
4: Yo kan nama tusun ku 22 tu jabut. Orang nyo dekat rami gawai.
3: Nya, kenai ke ku de kasa-kasa ke mai aku.
4: Kati kena deh. Sebedau rami gawai mesti lo rakak nemu cata siapa juara.
3: Aku kan nama ngai bi aku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
4: Apo ukai ngai orang pekit keliang nemi amir.
3: Adeku ngai ku.
4: Napa dengai ra?
3: Ade si ngepat.
4: Nyamai jadinya jabot. Tebele belet kede aja kaya nine jadi sirat. Yang
3: pau ke beli nemu satu.
4: Bisi ngatur pekit keliang nemi amir sekolah kita tahun tu tadi.
3: Bisi. Tang aku ada ngau minat.
4: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cetak Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak bekas selama aku Monika Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemiak miat ke Bemado ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Kiruah ngintu diri setangin tu bila ya kelebih lagi ini jabut sangau ya. Hari minggunya kemarin seminggu agaknya dia.
3: Seminggu nyangkong orang.
4: Apa?
3: Yang agak tempahan nemu deh.
4: Apa lawa orang agak agak tempahan bae ya.
3: Biasalah ini ku kan expert.
4: Nama lakunya?
3: Laku ah.
4: Buting anu dem nau pertama kia liora. Aku madah deh aku kalah madah ini di natua ku ya. Maya nya menong rara de. Nyo tama ngaga ya anu namanya tekuang liora.
3: Liora.
4: Kage ke orang kak kak ngoda bae ya?
3: Ada ira medaknya ibu minut.
4: Muda penyamai aja nai.
3: Penyamai ya.
4: Oh, engkau mai ya. Okey, jadi ya, mulai baru kita yang catatan sepat juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
3: Betul.
4: Lagi kita nusai lah, engkau bisa cerita bukai bekawan ngau gawai.
3: Ya.
4: Okey, batusun ke 22. Tentu ya, kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakai cata minggu yang kemari. Siko Indo.
3: Ya.
4: Oleh biasa ini.
3: Tau ah.
4: Nama lagu yang buat?
3: Lagu yang nama lagu Lebang.
4: Lebang? Ni bisa lebang. Cerita penduduk tua.
3: Oh, mai ko.
4: Lebang berapukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medana aja buat batusun ke 22. Ataja pia tentu yang mai peninga. Berarti ke dulu recap catat siapa juara.
3: Minggu sitik yang kemarin.
4: Ya, tusun ke 21.
2: Recap minggu yang kemarin.

0: minggunya kemari. Carta Sampa Juara Nintin Ngari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Ya, recap kata sepak juara kita BC juara baru minggu yang kemarin.
2: Betul.
1: Tusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
2: Amai.
1: Tau ke BC juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu kain tidak diperhati ke Niki majas Niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
2: Okey.
1: Laban mayu cerita kerekari tu si tua dah tu lagi.
2: Betul. Tua berpun hari lagu tek bak penuduk nomor 10 minggu tu.
1: Ya, nomor 10. Siko penanyi asal ari menua betung.
2: Ya.
1: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
2: Ya, adai. Ku adai menemu.
1: Dendak nemu?
2: Adai.
1: Hanya lagu tu kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
2: Betul.
1: Ya, 2 minggu ne.
2: Dalam kata ya tek pemadu lama.
1: Oh, 18 minggu. Tajap pihak minggu yang kemari lagu tu bak penuduk tiket 7.
2: Ya.
1: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
2: Aku di Tempayan. Ya.
1: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandung Panting. Dusun ke sekali tu bak penuh 2 tiga 10.

0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Kena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Rutong, ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, pantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, selamat hari gawai.
4: Hai, aku Sam Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara 9.

0: lagu nemu sembilan dengan
1: bisi peninga nemu makau nya nyawa
0: tengah kaku subak
1: ya tengah kini subak tanya kau nak nemu lamu kenyeka uji katanya
0: tanya nama yang minta minta kau kenang baru dah
1: nemu makau mau kutu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: ari. Sige ngenang aku.
1: Ngenang deh. Nah, berarti Nina to kalah enggak usah je 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ku udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ku udahnya. Nama-nama ulehnya deh. Indah ora jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sara.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya masanya gitu tuh nih peminut.
1: Nggak, masanya bari. Masanya melama pada aku aja mir. Tangna nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Nggak, ya tuh boye metang hati makin lama makin besar.
1: Iya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang ngerejak jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab penuduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tuh kebenarnya digagak siku ya tu bisi lagu ga kelimpah hari kengagak ngagak lekango tion lagu inya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali kengagak lekango tion lagu munyi ke jabua tadi minta nuan ngenang baru
0: ya. Wah, 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah di temu kita. Oh, jadi jabut nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia kita sebilia laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun
0: nah dah si beli utai ini kunya nemu dek
1: ini dan dia beli utai
0: dah si beli utai ya nah, semina kui kelemput nyaja
1: apa ya.
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa. Bisa beli baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah nah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa ke baju baru?
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar?
0: Kai kalau besar, ya kalau besar, lepas subak ya besar.
1: Ada tu nyomet,
0: nyomet.
1: Oh, ini ada nyosliam datora.
0: Ya, ini saya makai daun daun kuruta kerja ni nak kurui.
1: Mana makai daun kuruta kurui? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita makai lubak masin.
1: Lubak masin yang kemudah dengan saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi nanya okay. Ni baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi ban nemu 8.
1: Oh, nak mingin siat.
0: Atai.
1: Kata hendak ke baru hendak. Oh, nyau ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: Dudun tap.
1: Ada begin siat.
0: Atai.
1: Lagu kadi bayi penanyi tau disebut penanyi baru metu baru didinga nama ne. Ya. Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion tika ka neklan Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabut? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nikolon nanya ayak di petiang.
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kleak.
0: Ya.
1: Oh, Nikolon Aboy. Jadi dia tu ia nadai gi di dinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi tu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebab lebang.
0: Ulah ya.
1: Sendupe capek lo lebang na ha curi urang ka tau ke.
0: Ada temu.
1: Ada temu lah ada temu dong
0: enggak arte ya.
1: Nya tadi lebang nah. Oke, okay, jadi ya kita ninggal ke lagu nomor 38. Nia Besi. Ngau lagu lebang ke baru 2 minggu Pak Cata. Nangkan ke lagu Nia Besi, kita terus ninggal ke lagu penduduk 37. Nangkan senya lagi. 8.

bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: 약간 너무 도조하냐 이보면 은
1: 아오 미세 나요 뺨
0: 미세 라고 또 바로 데파소 민요 시테 엔트 마레
1: 아 lalu bab 237
0: kecil terus
1: nama
0: kakai nomor 7
1: dikala meda indo nama Olivia si
0: adai
1: jangka aku baji apa nah nyawa ya
0: jangka aku
1: cerita pengindo tua aku ya
0: nyanya aku meda kede
1: ya beda bertemu ngode jabot
0: ya
1: nanti yang meda de beda temu gelah yang enggak mu dek
0: jangka aku enggak aku ibu
1: minum enggak kere
0: enggak
1: ini nemu
0: lepas aku ada tukot tancut
1: tancut jabut basah belama
0: basah
1: ya.
0: Belama
1: oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata pengelama ya jadi lagu tu leka ngotiun bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu
0: ya yeah.
1: Jonas McKean enggak megak cini
0: cini
1: aku nak nemu cini tu
0: enggak aku cini
1: maka nah patut ganti Cina agak leka lagu Iban aja buat engkau ya Cina Iban
0: boleh
1: ya
0: mayuah
1: tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya
0: nama timang mbak seni nama seni ya
1: nama seni oh tahu ke nama ya Kelima. Rumah nama Kelima tahu ke nama rumah oh Cini
0: Cini
1: ya. Oh ini nemu Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja jadi Jonas McKean tuh pada aku mbak dalam setahun dua tiga tahun tuh mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tuh sih tahu yeah. Kembali kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerintang banyak
0: kira kapi ya
1: jadinya tadi 7 8 9 10 udah ditemu kita nah yeah. Lagu jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot
0: yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga bekaul enggau sida ia ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata
0: laban
1: bisik ke orang agi bisik orang nanya dikumbai sida to
0: kumbai tuan apa lagunya peminat
1: okay kumbai sida ya madah ke okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata jadi kumbai sidak ya terus ngagai tua kenyak tadi ulun ni nama dah
0: padah tadi
1: padah non
0: jadi berpengkah hari tahun 2022
1: 2022 4 tahun ku dah lah
0: ya semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat di tapi dulu bapak nohas RTM kucing ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa di calon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena.
0: Betul.
1: Oh, jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pengutus ari namanya ari bos besar. Laban mayo isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kumbayro AI dia tu orang. AI tu nanti AI ke namanya Tion ngau orang ke belagu tu AI sikit nolih diterima. Laban menzianya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit nolih diterima. Tang ke pemaduk baru dia tu sekali ke Tion AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak penengkebang lagu dia tau
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sida ya semua ngena AI 100% tau ke 100% seminak mensia aja kemasuk belagu jadi sekedak orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata
0: betul
1: labanti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai
0: betul
1: semua tau ngena komputer magam sigi bunyi ko kita perfect dalam jago orang mutiara
0: betul
1: manah mia di dinga
0: ngerti deh
1: ni ya boleh terlambat orang
0: kita tadi. Pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer
1: jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di
0: betul
1: bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi
0: betul
1: jadi utanya bisik isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi. Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke kena komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Jadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okey lagu tretiun AI ke tentang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya. Tidak diasuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu lagi pengantin pemutus. Laban pemutus itu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey untuk pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja.
0: Betul.
1: Naka kedato bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang iya ke dah masuk di dinga kita berdio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak. Lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Manya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, agak. Oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya.
0: Ya, akta apanya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisik empu tanyanya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasaan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI pasal dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tambah penemu aku ibu minat lama aku kebiak di
1: dia biak di kan Gen Z
0: Gen Z jangka aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya tetap aku kak tau
0: taip
1: lalu pansut tok tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu apa betul aku dia jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bas
0: tak di wat kurang mudian
1: apa betul bakal akik di peti yang kelera ya sekolah ni nya bisa utai kena nama komputer
0: betul
1: jadi bagai kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku kak utai tu lu pansut maka utai
0: utai nak
1: nyak lah bida ya tadi nah tang munyikuk kepada ke kita ya lah kita yang kena teknologi tu enggak betul
0: betul
1: ok jadi lengkap aku dulu mai anak mu biar ayahnya munyikuk sekedak ya sari tu kita berjaku kenyak kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku menah ke dia jabut nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mendakim petiang di biak
0: nanti jalai
1: ingin gue ke ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lang
0: akim petiang kali lagi biak ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: Allah gak penyikat dunia lang apa dia
0: tar ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: laban akim petiang tu suka biar bisi pemain
1: bisi pemain kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamua janjuang
0: nadainya
1: dek tunggu Allah lang Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisik nyabong sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati. Aku mari nau.
0: Laban aku tu dah ada tawar, sudah kena ubat orang. Mengai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Oke, okay, dunia lang bab 2 3 6. Ya. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bab penduduk 3 6. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk 3 5 ada tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lopo minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor 5.
1: Ah.
0: Aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: No gue dulu lah pasang dulu lah oke sudah nih ya.
0: Oh pasang.
1: Apa pasang dulu mana anaknya dipecah rahasia. Oh kita terus nih ya ke lagu nomor 6 sebentar nih ya ke lagu nomor 5. Come.

0: Sabia tu?
1: Benoninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari

0: Usip nama teh tengah sari malu.
1: Tuh kan ya kan boleh mak tuh kan malu kau nyebut nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Nya muka kau leban aku suka. Bisa boya-boya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemain wah. Deh apa ya. Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah macet dalam juara.
0: Ah 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Yeah.
0: Jadi lagu tu nang itu juga ya buat.
1: Ya.
0: Yeah. Tajapan ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Ya. Dion tiga gak jambu murdok.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, ya aku ngelengkak ya, ya melekat kaku. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya entik jemak kede ngai kia. Lekat aja.
1: Iya,
0: ya. Nadai. Ana ninggal gak ku jabut. Nadai bekan ngai. Nadai.
1: Kiruah kede nya kia.
0: Iya, aku. Di ngai ku ngai mati ya. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya. Jadi lagu tukup menari ya Nurun Dua Gigi Anak Tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tu lumur 5, 15 minggu dalam catat. Lagu kedua lama dalam catat.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau di kumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu. Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah.
0: Landek deh. Jadi sikok penanyi jadi indang namanya mana gak Siti ari pengawak kedai kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sada nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi.
0: Dia tu
1: zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buwe duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Tang nanti gak nanti gak wak barang ku ya. Ya ngempu duit kok nyadi kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak laban nyoba bayar.
1: Nanti aku bisa recording company peminat. Indah ke lagu engkau tak kar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu kong kenyaja nak.
1: Mayar aku.
0: Okay.
1: Mayar aku.
0: Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut enaknya di orang kengempu kumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lap. Ngai kade lulus tapi san PPR.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wae mulai kena. Pakai apa ya perutai. Oke jadinya tadi nak sekedar hari utai kejadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oke tinggal 4 ditegi lagu.
1: Ya. Nyak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 ditegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita kira keempat ke pemandu atas berau didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tu si dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerinduk ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai pia
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpua cata siapa juara. Ya nya ari dia tau sampai ke tengari
0: ari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekan undir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siko-siko penanyi ke didinga bak
1: tusun lah.
0: Bak tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tau. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemandu besai 60% yang meri pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
1: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti uleh ya. Bukan nanti uleh ya sigi sigi mesti. Telepon deh. Tato sano aku sano tato undi ku to. Nunggu dulu deh je. Bisik to indai ku tukar telepon sama aga undi. Nunggu dulu je to menyadek ku.
1: Tahu memakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undir kata dah.
1: Ada ngawa. Yang orang buka ini.
0: Bado terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempo kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Ngain tu nyade. Lain lanti nyemak ke bisik duiko orang. Ya namanya tadi. Okey to aku undi ku beketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi dia je ko ya. Alu ngundi alain ge undai atau
1: sige makanya ya. Tang kebiasaan ya ibu mena.
0: Ka sebab sebakanya kena
1: ini. Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka.
1: Aku selalu bisi kala nyambut hari anak sampai ke Indai bisi ko kala ningan.
0: Asal na sebaka.
1: Ada sebaka.
0: Laban ya sebakanya kada na sida yempu tungundi dari.
1: Betul.
0: Laban kak penanyi sida sebilik antade kayak di juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Oke terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tema penuduk nomor empat ukai nuta dinga atau tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha tadi
1: mitnya megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu nya lagu tu 2 minggu kala nyadi juara nya 13 minggu udah dalam cata
0: nurun 2 gigian na tangga
1: ya. Leka ngau tion lagu to digaga penyanyi ba lagu tompo
0: siko arep nanya ya
1: ya lagu to dibai the crew begulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudih nya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain kejabat.
1: Ya sepatutnya si kamari peluang ke orang.
0: Ya ya ba penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Begak The Crew layak ke penudih nudati keempat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemandu baru bakal ngau SJ semifinal ke 9 4

0: Intiang Ari Lima, pukul 1 ngalih hari.
1: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merit Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Pada bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil. Saya terima kasih, ngagai Allah Ta'ala, udah mujur ke pengawal kita, pada tahun ke udah-udah. Jadi belabur tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Nggak numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngirup lah nggak numbas ya.

0: terus itu. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua malam kau dah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 kau dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke beri orang mayuah pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang pintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya ke semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi ada tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara 3.

0: nyebut. Ya, dia nyebut nak aku segi rindu dah nanti dia jemput dah.
1: Betul, Datuk. Mau tanya ke nyalai-nyalai bukan tau. Segi aku terasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miak sekolah. Dia patut belajar bahkan dia cara nyebut. Bahkan cikgu dengan so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepat tak di hari nombor 5 ya niki kagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Biar mega leka ngotion, leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di kagak versifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyokak sesama garang masa dua itu.
1: Awak apa pedih yang nyebut? Nyok tepamur, tepamur hari luar kau nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kerana ada gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ya kau nemu ngai apa pula. Aku nak ada yang nakal ngai ni kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tok. Pia mana kini dia Nick Revensi.
1: Oh iya, kau pedih.
0: Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Revensi kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuduk 3-3 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi ya.
1: Isi duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Dengan kepala kita kelebih lagi dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut, ada nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ia ke Mujur Ngingkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3, pukul 3 sarito, kita dekat medak pengumuman rasmi. Bak radio, ngau live Facebook. Pukul 3. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nanti jam cun-cun pukul 3. Nantinya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua, dikumen, betul magang, nadai ke namanya ndak betul, semua sidak tadi ke setuju, bisiklah setuju, bisiklah setuju, ndak dibaik, ndak diambil lah. Tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3, cuan pukul 3, Anang nak bedak Facebook Wife Miban, Anang nak dengar radio, nanti jemak ke kita namanya bedah oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru.
1: Lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi itik. Ketik ibu minggu. 24 itik lagu.
0: Tik mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Jatah siapa juara? SSJ ke-9 renggat semifinal.
1: Kenyal
0: lagi ya.
1: Okey.
0: Bisik video lah, bisik pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisik cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi Anang lengkap ke YFM.
1: Meninggal ke
0: YFM. Pukul 3 lebih lagi ngai bala kita ke mana-mana nya. Berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang yang kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal engkau SSJ ke-9. Kedekat di Atur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pula ngagai carta siapa juara tusun ke-22. Nanti nadai carta siapa juara. Nadai mehandu gerah carta siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti niki ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk tiga dua nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngono nombor 1. Ni bos to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1 terus main ke lagu to lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekeni. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2 dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: satu. Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu kita lain.
0: Juara.

0: Bisa didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bak nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu manok sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penuh dia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak. Lu ikut dia menyadi to. Lalu ke sekali tu, bak catat sepah juara tusun ke-22, lagu Umbas, jadi sabuang Ika, bak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur nikik ngagi lumur dua ke minggu tu, 10 minggu dalam cata, nikik dua gigi anak tangga. Rip nuduk tiga empat, minggu nyin kemari. Nau kasa semak, mana dia buat. Lalu tentu yang megak meri pengati, ngagai lagu lumur satu, Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepah juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya, bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngotion lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kan nadai minggu
0: tu. Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kinakara Agrupam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke buliah uliah neka 5 etip produk lagu ba penuduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai rempo meh neka lagunya nenek.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Iya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayern, ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisi berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya. Bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru. Bisa lagu baru. Lagu lama.
1: Bisa
0: lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: ke sal ni kanya nyabak besi nyapelo ke tu suara ko.
1: Lapa.
0: Ninga lagu tu pansut.
1: Nai. Ada ngawak ya pansut. Udah kalah juara dua kali dah.
0: Amai kini nai nak kaya biar nai ku nyabak.
1: Aku di tempayak ko ya. Sigi amat na jabut. Nanti kita itu di tempayak ko orang sengapa-ngapa. Bakal kita ke tempayak ke namanya gari utainya. Hanya ada itu digunakan nyunggung ngelap kaki. Tempayak ke bekenya. Pedih kita ya. Di India Arab lama.
0: Amai.
1: Enggak orang ngendai kaki. Kayaknya nyamai. Nah ngindak tayuk kue kini orang. Dia orang ngendap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: tadi. Barang utai sebut.
1: Nih, amaya. Dia kena tempat yang aku pernah kena nyebut.
0: Amaya.
1: Jadi, nyak merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Ya, tak jauh pihak lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang, laman udah kalah jadi juara.
1: Amaya.
0: Udah tetap tahun sitik nyilak yang dikit pengawal.
1: Amaya. Ya, pansut pernah dengan awak.
0: Betul.
1: Bisi namanya, ketika kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia menyebut Melayu.
0: Yes,
1: yes. Ah, yang nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu.
1: Mm-hmm. Ya, pansut hari cerita sebagai juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikenal nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi. Nang bisik lagu baru. Okey, kita sebenarnya ningat ke lagu baru. Sebenarnya ningat ke lagu baru ni jabut. Tua madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak. Suah kuningan nama ya tu.
0: Jackson Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama.
0: Tiwan gagak Jackson Boss.
1: Okey nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Jackson Boss tu ngagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Jackson Boss ngagak sitik gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu non penerang dalam petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerintang. Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band. Tang sidat tu kira bedau untuk dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerintang. Ianya lagu ke digagak Dixon Boss. Ianya nuan penerang dalam petang. Jadi gudahnya yang agak lagi setiap lagu. Ianya diberi nama Nuan Barulah.
0: Nah Barulah.
1: Nyak me lagu ke dekat dicalon. Ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Barulah tu ni.
1: Dik mesti sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Ya, Nuan Barulahnya.
0: Nuan Barulahnya.
1: Mayu hal ya. Ya, mayu hal nanti gagaknya Nuan Barulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Barulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Senbos. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 itu penuduk aku dah didengar kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam udahnya lagi anak ingat terus ninya ke pengumuman semi final SSJ
0: aku jangka aku peminat nyoka ayak ya angkam aku ke diri anu tu lah ngambil
1: nama apa wak dah kini-kini
0: aku bisi mutung tengah hari
1: dia sigi mutung jajak dia tu
0: kak nyalah
1: apa aku nak gawai. Okey terus
0: kelawak.
1: Terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage balaka bisi dekat ngundi dan ingat bunyi kepada kaku bertemu kita ba catat sebuah juara tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemendak pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACJ ke 9 dengan semi final.

0: tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Intinya hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, maka selama ngambil undi kita ya ke minggu tu peninggal. Minggu ke-22 tahun 2026. Kita terus nyawat kangau tik ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bujang Mancal.
1: Ya, ini Dara Baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana cerita ni?
2: Au.
1: Okay, undi ini Dara Baji. Au,
2: badau.
1: Badau kong
2: undi, Bujang. Selamat hari gawai. Gawai kita
1: sebilik ya. Selamat gawai. Gawai kita sebilik ya.
2: Harap sesama gerain kita ini.
1: Amin. Okay.
2: Ya. Au. Ini budak kecil yang tengah nanggit.
1: Budak kecil, nyo ngambil ruas dah so ini ya tadi.
2: Apa? Tumuh, mas nuai mansuah ni.
1: Tumuh.
2: Au. Andiku lemah satu, Ika Saipul.
1: Aha.
2: Lemah dua, Yus Andrew.
1: Yus Andrew.
2: Au, lemah tiga, Nick Experience.
1: Mm-hmm.
2: Lemah empat, The Crew.
1: The Crew.
2: Au, lemah lima. Ya, tadi namanya Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Okey, terima kasih ini Dara Baji.
2: Ah, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Okey, yang peninggal kita ikut terubah. Ya, kengundi lagu ini Dara Baji. Lalu ya tik kedua tu siapa nak tu kini kebisik telefon tu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Mama. Kita tu hari tu dah kiri.
1: Peter, hari Tudan, eh?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, undi tuan, Peter?
3: Okey, berdua undi. Mari kena hari gawai dulu. Ngau, selamat ngali hari. Ngali balas kita di DJ.
1: Mm-hmm.
3: Ya, okey. Nombor satu.
1: Okey.
3: Yus Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Nombor dua, Ika Saiful.
1: Ika Saiful, okey.
3: Nombor tiga, Nick Refensi.
1: Nick Refensi.
3: Nombor empat, CM.
1: CM dengan The Crew.
3: Ya, nombor lima, Doni Lang.
1: Doni Lang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
3: Sama-sama.
1: Ya, ini tadi peninggal kita hari Tudan, Mary, Peter, ya. Lalu ke sekali tu, hello.
4: Hello.
1: Mm-hmm. Siapa dengan aku beranau tu, deh?
4: Dennis, tak?
1: Dennis, hari ini Dennis?
4: Miri.
1: Miri, kan, eh? Tahun ke hari Tudan tu, pelabak aku?
4: Bukai, hari Lutuang.
1: Hari Lutuang. Okey, kini kau ni hari Lutuang tu dah?
4: 1, 2, 3 nak berubah.
1: 1, 2, 3 nak berubah.
4: Okey, nombor 4 Doni Lang.
1: 4 Doni Lang.
4: Oh.
1: Mm-hmm.
4: 5 nak berubah.
1: 5 sama agak ni.
4: Oh.
1: Okey, nyajak ya Dennis.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih Dennis.
4: Sama.
1: Ya, hanya tadi peninggal kita hari Lutuang. Dennis, dua ikut peninggal kita hari Miri tengah hari ngalih hari itu. Hello.
5: Hello.
1: Iya, siapa tu?
5: Rohim tu.
1: Wah, siapa tu deh?
5: Rahim.
1: Oh, hari Sri Aman tu Rahim eh?
5: Oh.
1: Okey, undi nuan Rahim.
5: Undi aku numpang motor ini Dara Baji.
1: Aha, sama kau ini Dara Baji kan? Ah,
5: numpang motor ya lah.
1: Ya, okey.
5: Okey,
1: terima kasih. Selamat gawai, ya. Terima kasih hanya tadi Rahim. Mari Sri Aman. Peninggal kita dari Sri Aban. Lalu ke sekali itu. Peninggal kita Yatik kelima. Ke kami undi. Halo.
6: Halo. Selamat tengah hari DJ. Mika.
1: Selamat tengah hari. Siapa tu?
6: Mia tu hari Kapil. Mia. Selamat hari gawai. Ngaji ada sepilih.
1: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
6: Ya, sama. So, undi tidak berubah.
1: Tidak berubah, ne.
6: Out.
1: Ya, mai ke kenyak nama ya.
6: Okey, out. Sebab ya, menung gagal aku tak kena perengkau piring tu.
1: Out, benar kira ruah ni. Okey. Out, sama kawan. Out,
6: ya,
1: mai.
6: Okey, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Peninggal kita hari Kapit. Hari Makit terus sang Kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello? Hello? Okey. 082-258-633. Ngau... 634 duit arus telefon tu atau dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peninggal kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey, nak mujur kan eh Duit harus telefon tu game kan buka kurang lebih 4 minit gig nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak ngai berjakut ni. Okey, kita pergi nyaut kangau hari peninggal kita ikut ke gundi. GBC awak nur kita ngundi lagu ke dikredo ke kita minggu ke-22 tu. Hello.
7: Hello, selamat
1: ngale hari ngus selamat hari gawai ngegedeng kam. Au, kenyet ku laban.
7: Ang lalu ngerebut ke lain tu. Saya keputus-putus.
1: Oh, okey. Undi non Rubina?
7: Oh, sebentar aku ngundi dulu. Aku merasa mau ujung minggu. Mau sama regawai lagi kita sebele ya. Ni, jabut tadi deh.
1: Jabut yang ambil ruas. Asuh ini yang ambil ruas. Kan luluan dua ilmu.
7: Oh, iya kah?
1: Ya.
7: Oh, nomor satu. Lain dari orang kau tu. Pengerindu dan ratai badan. Nomor dua umbas.
1: Okay.
7: Nomor tiga manggai kati.
1: Yes, I drew.
7: Oh, nomor empat cerita pengerindu tua.
1: Olivia Christie.
7: Nomor. Okay. Oh, nomor lima pengubat hati.
1: Pengubat hati.
7: Oh, penawar hati. Penawar pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati. Doni lang eh.
7: Oh, iya. Okay. Terangkan kan?
1: Terang-terang Rubina.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama, bye. Bye-bye. Peringat kita Rubina hari Seri Aman. Lalu pelabak aku untuk ia ke penudi sekali. Ngali hari itu. Halo.
8: Halo.
1: Siapa aku beranau tu?
8: Aki ya biasa.
1: Oh, Aki Lemambang tu ne.
8: Ya.
1: Okey. Undi dengan Aki Lemambang.
8: Tinggal tempat rumah.
1: Ni?
8: Tiga
1: dan
8: empat
1: ya,
8: tukar.
1: Tiga dan empat bertukar. Satu dengan dua sama. Satu, dua, lima sama.
8: Sama.
1: Okey. Okey, ni ajak. Okey, jabut.
8: Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Megak dengan kita. Okey, ni tadi peningkat kita. Ia ke... penudi Aki Jabut. Okey. Ya ke padah ke undi ya, satu ke dua bertukar. Tiga sama lima. Satu dua lima sama. Okay. Tiga dengan empat dia bertukar. Okey. Ya ke penudi. Tujuh ikut ke semua ya. Pendengar kita ya ke oleh telefon kita yang undi lagu kita tengah hari. Ngalih hari itu. Okey. Jadi ngotong ngujung ke carta siapa juara minggu ke-22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke-23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, udah lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24 itik lagu ya ke mujur gingkang ngagai semi final anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu anak mindah kini-kini terus blank kami kita mending ke recap minggu tu minggu ke-22 2026
0: recap minggu tu 10

0: recap minggu tu. Datang sampai juara. Intian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semi final ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Alam, kita uji tamak nanya penerbit yang bagi ni bagi 24 lagu ke masuk semi final. Ini dia mon
2: eh. Eh, Neil, ini dah.
1: Okey mon.
2: Oh, nama kau Neil.
1: Mesti katanya mon. Udah nak ke bisik pemutus semifinalis SSJ ke 9?
2: Ah, pasal SSJ. Okey, udah. Bisik dan dah bisik pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign ni?
2: Dah siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi udah ada bisik berdalam ni kini?
2: Udah bisik dalam tau. Berdaulah daripada, tangkap daripada udah tau. Ya, okey nama laban suam bedak Facebook bala penanyi. Laban kita nemu ya ke ngau SSJ ke 9 tu ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi sida yang nemu diri udah juara nganti menganti menjara dipilih kan dak. Bisik medak udah bak Facebook post sida nak.
1: Ya bisik.
2: Kebuah ya bedau di announce tajak pun bisik sekedak ya udah madah ke diri. Oh aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu. Atang kita bedau bedau mantai ke secara rasmi. Laban dekat medak sida ya ditiah ke syarat udah ditetap ke kita tahu kendak.
1: Okey, dia bukan ngau syarat.
2: Yeah.
1: Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ke tahun tu.
2: Okey, kebenar ya syarat undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat kemaya sida nyain. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu madah ke penanyi calonnya tadi ngau penengkebang lagunya mesti warga negara atau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak ki atau kendang orang Sarawak empu. Nya ndak kala ditepuk kebenar dah ngelamat tu nang

0: Okey. Bisa gak komoda Siko penanyinya tadi, bisa dua lagu ke masuk semifinal. Artinya tadi, okey 24 ikut semifinalisnya lah.
1: Ya. Laban ya ke AGL, SSJ tu bakal AGL. Ya ke berpaketnya lagu. Okey mensia. Artinya tadi, Siko penanyi ya boleh main lebih haristik lagu. Nanti jumpa lagu yang mana. Ya kebua ke tahun tu, bisik dua iko semifinalis mai dua itik lagu bak semifinal anugerah catat sepejuara ke 9 tu. Hanya tadi. Lalu pulai baru ngagai namanya syaratnya tadi mayu orang nak nemu kebenar ya. Nama kebuah akitai RTM tu lebih guru setia meletak ke syarat Sarawak kian ngau Malaysia mesti warga negara Malaysia. Yang sitik cara kita nyaga industri muzik kita iban lebih lagi kita Dayak ngau kita Sarawak empu nak giran tadi bangsa nama asal orang Sarawak belagu iban ngau berpikir SSJ ngambil ke kita tadi nak ngambil orang luar ngau sama berpikir nyilnyu bangsa bukai ari menua bukai lagi kak ngau magang dia kita laban orang putih kak ngau berpikir SSJ nya kebuah kita nyaga siti agi laban nemu SSJ to YB ke beri duit buat program kita ngena duit MRP sedaya ndang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya tadi.
0: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh.
1: Dah terang. Memang
0: kena. Ya. Au, pelabak aku dah sedia bagi orang pelabak aku ke benda ni bagi 24 lagu termasuk semifinalis ke SSJ ke 9.
1: Ya, amat. Jadi Siti again ya. Kebenar ya, hari 24 ti lagunya bisi siku yang narik diri. Ya ndak boleh ngau, ngertiin tadi nada kebuah reti yang kengkang yang kau berpikir. Jadi bunyi ke depan basyarat atau ke beratur seberau sedaknya in. Nanti jemaah ke bisik kena oleh kau simpanan satu calon 25 dekat masuk. Jadi kita dah bisa lengkap 24 ti lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
0: Ya, ya baru dah ditemu dan eh.
1: Ya, amat.
0: Okey, nama dan tagi kita dekat terus menda video 24 lagu.
1: Ya.
2: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mix

0: Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Den Aladin.
1: Tua udah berserah.
0: Masterpiece, lagu Menyadi,

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Rontap, nyali-nyali. YFM
3: segulai sejalai.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, geranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

Cuma nombor satu lagu hari Wardrobe. Terima kasih lagi berkelanggan kami bahawa YFM. Lagu pemerintahan kita, maya kita cover beli barang maya hari gawai 29.5.2026 berkelanggan aku Daniel Stephen. Kita selain itu buat segmen rentak ngalari ungkup. Selain itu nyentuh akan anggap pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperintah kau kami. Tentu ya semua lagu gawai terbaik bagi kita ungkup kita selain itu merindang kita ke nyindia kediri nyentuh orang gawai. Mulai kediri ngagai menua, mulai kediri ngagai rumah panjai, mulai kediri nagai nangi ramai dini-dini no kita ke pegawai baru mentua kini baru maisan kini baru menyadi kini baru mempindai serta kita ke baru ajak sangkai baru ajak nyingkang nagai menua kucing tau ke baru ajak nyingkang nagai tanah menua Sarawak tu selamat datang ke Sarawak baru maya kita ke ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merindang kita bunyi daripada kuku tadi kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai untuk kita seri itu lagu kita ke sekali itu tentu ya Raja Lagu Gawai Ramles Walter Richard Gawai.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang gau YSM. Huhu, maninya. Selamat hari gawai.

Okay, Ricky Anderson, seperti yang bunga jarau ke Marina kita berseriman gau rigawai tu. Okay, maya rigawai tu moga kita moga bisi berasai sino kenama bisi balanya tadi nadai semak gau rigawai serta moga bisi balanya tadi kena penusa rumah ngos sebagai kebisinya di sebuah rumah panjai ke bisi di Sungai Sayah Labau berkenu. Kalau rumah panjainya tadi 21 pintu ya ke bisi alai 136 ikut orang diau. Jadi penusaha ngos tu nyadi dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari dan yang tadi sida hari upis bomba batu niah ngau menggak bomba miri bisa datang ngesah penusahanya kalau ketua operasi bomba ianya pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusaha ngosnya tadi segi api segi ngos ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus magang rumah panjainya tadi. Jadi pengawal di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki ari indur payapnya tadi, payap bombanya nya di dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyinduan tim eh kami dari YFM tu ngagai balaba rumah panjainya. Jadi itu udah jadi kelalau kita semua. Udah jadi ke anjar kita semua ngambil ke bukan ke mana sida tu ialah tentang ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita nya tadi menda utai barang badapur perangkat karan nya tadi nya ke suai lagi ngepun ke penusah ngos deh baka perangkat karan mayuh bala data nya tadi mayuh tecas mayuh ngelak kipas yang ngatuk wayang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megak penusah hangus pemegak utai ke barang badapur mayuh bala kira-kira kin kia kulu kilik na ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megak ngepun ke penusah angus. Tahun jadi kelalau kita semua nangkan kita megak nangkan aku megak. Okay, kita tinggal ke Florence Law gawai ke penudi.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
2: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikenal kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
4: YFM Segulai Sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu hari Karun Libau, lagu Begawai Kita. Okey, berserima dengan hari Gawai itu mega dia Sarawak Reverse Board atau ke SRB BC nganjung kira 115 ikut penerian adat hari upaya sedanya tadi. Ia ke dibantu mega 15 pibot, ngena 15 pibot sedaya. Ngakan dur-dur ia ke diasai ke BC Risiko, ngujung ke penusah ia ke bisanya di sungai. Ya, jadi itu, bersungai itu sedak itu. Nerit ke adat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kelbagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisik bak tunggal ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi. Jadi berindik adanya megak sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya abad itu orang ke deriba injet speed nya tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ke sedak ya bukan nak tahu ngirup tak nak tahu mabuk nak tahu ngirup air bisa ya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perahu nya mega nak tahu mayuh hari ke patut serta mega patut bisi safety jacket atau ke pengikun ke bukai patut di titih ke kita nya tadi lalu tindak nitih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tau ke hukum jil ambis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari Raban Penerit Adat di Nerit Kadat tau ke berjalan ke pengawal sedaya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang agak pengelikun kita megawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke entik maya yang ke berita namanya atau ke terai utai ke namanya nyadi ini tadi nyak ke nak nyamai nasai ne jaga pengikun di rempo nyaga pengikun dari kita sebeli serta nyaga pengikun orang bukai mega. Ok, lagu kita ke sekali itu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai hari gawai.

0: Sabah dan Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Sekolah Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Buat semua

0: aku dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai engkau to usaha aku ngaji tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au ingat nih bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua engkau selamat jadi nyajak hari aku selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

dari Ricky L segelas gawai. Okey, maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi maya kita ngetu ba R&R, ba Kabalacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, inti kita nya dari ba Jawa, tentu ke anang antu makai kenyang dar. Laban inti kita makai kenyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke dari ba nya meh ke ngaso kita ngantuk nya tadi. Umbas ya, mai kita makai lemu, mai kita itu tadi lapan eh, ba tengah jalan lama, detak ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi makai pemakai nanti bakal baru mai nanti makai pemakainya nya mai kita ni dua ke diri nah dan nanti bakal tangan nya di nanti mai kita dribanya tadi tentang nanti kita nya tadi numpang aja ba kereta depan kereta aja dengan awak kita nya kenyang nandar makai tang tu ungkup kita ke teriba laban nanti kenyang nandarnya tadi ngujung ke kita nya tadi ngantuk aman serta nanti ngantuk amannya tadi nanti oleh tindak dalam meh ba TC jalannya tadi parking dulu ba TC jalan tau kan ingat dor dia ke selamat atau ngantuk dulu dan nanti aku empungas semua meh empungas semua nya cara aku lah cara siko-sikonya tadi nak sama bisinya tadi makai chewing gum bisinya makai teh masam menya tadi dan dia ke ngasih aman nanti ba aku baik orang ke ngau kita ba keretanya tadi berandau dan juga orang berandau ngau kita dalam sepemanjai kita ke dribanya tadi pedias ni orang yang katin dua ni orang yang kelelek kini gigau meh nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk ne. Okay, lagu kita ke sekali tu tadi lagu ke debrit nama ngabang.

0: Aku Ehma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Bom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
0: Kami, Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: tangga penglipuan jalan mah. Bila boh kita nya triba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglipuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku di tu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Siamang.
2: Geram tertawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Rentak ngali hari.

Lagi dengar ke YFM 4:30 ngalih hari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Laban bateri tu kena kita berlagu. Kena bawa mikrofon. Laban lagi nya tadi. Goda rancaran cak kita beramin eh. Namu tan ada bateri mikrofon. Nganya di mat pengawal labannya. Ingat beli bateri. Laban bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta Siti Agi namanya patut dibeli kita. Ini AIS. AIS tu ya gamanya kita berguna. Mayanya agak kita ke Malaysia ya lah. Nyak meh. Nangkan. Serta mega ingat ke kita semuanya tadi. Nanti pasarnya tadi beli dua itu tadi. Bateri dengan AIS. Ya kebukai. Suwayah mah kita ingat ke nyak meh. Okey. Terus berkulai dengan kami bawa FM. Lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai. Serta mega kita ke udah bak rumah panjai. Lagu hari Anantasa Vincent, David Idiong, Ngauduni Galang. Oha, Anam Bekira.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Gendat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

Hai hai hai, aku Durinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

lagu Rivia Iga Kerang Gabon Hifate. Ingat-ingat lalat lagu Merina kita bawa YFM. Okey, tak ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi, tentu ke minyaknya tadi bisi kota budi 95 dieselnya. Dengan wak meh dan ia ke berbudi 95 nya tadi, tentu ke minyak kita nya tadi tau ke kotanya agi cukup. Antena cukup ke melaki bini nya tadi oleh nginjak ke bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyaknya tadi oleh kena kota apa itu ke naik asal aja pindai nya tadi bisi badia meh. Jadi nanti nandai badia nya oleh kena hukum kita, oleh kena hukum opis tebu kuasa mai kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang. Okey, tanya tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota bodi 95 kita nya kita boleh merasa bodi 95.gov.my. buka aja buat telefon buat Google kini atau ke buat Safari kini, buka aja dia kita boleh mendak berapa lagi kota bodi 95 kita. 9 agak pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita di tabur terus hari Palan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu ni yang Jeffrey-nya loi adong gawai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: pada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
0: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I assure Malaysians will have to deal with it wisely.
1: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas SAS, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas SAS tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
1: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT Tegalincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tastakir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 29/5/1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta mada ke pengawa nyaga pengelantang rakyat, ukai semina tangkup pengawa perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngami orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ketuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit maya tusa. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut yang dia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering

0: ente segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, ente sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, ente sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
2: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
2: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
3: Rentak ngalih hari.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Bintulu 97.6.

Kita ke merambu pulai gawai lemai tu angka bisik pengawal tengah hari tadi. Okey, kita ke Gayari di Sarawak itu kalau di pelabak ke Gayari nak mana di Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu ngau megak Miri. Jadi Bintulu tu tunggak ke Tatau, di Miri tu tunggak ke Subis Beluru ngau megak di Marudi. Lalu di Kapiannya tadi nyeng kaum song mah Gayari di pelabak ke Nantuman yang si beribut berkodi di padah ke Malaysia yang tu ngagai pukul 7 malam terlagi. Jadi lepas 7 malamnya yang ke Gayari mana dan malamnya tentu ke kita nya tadi megak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba. Nyajak lalau kami kelebagi kita ke deriba maya dia tu ngau mega deriba maya gawai tu meh mulai ke diri maya gawai pulai ari gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke jalai alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai ari PBP, buka pintu buka.

Mau baru kita ke sekali itu Bala Maiwah, Peninga Maiwah. Bak tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia wangi buat langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dian. Kedekak alai sida ya begigak. Gigak jelu, gigak barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut piri aja balang kau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tau tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jawa hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke mua langkau sidaknya. Laban kena daya pengawal udahnya tadi. Dia tudah kenyuat tu. Kepuas saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia kenyuat. Nyuasai ke mata ya tanya. Lelan tu dekat tindu. Ya lu ngamik. Lalu daun biru terdai kena sedai ngatap langkau. Ia kaki betul guang, semak ya dia. Daun birunya tadi. Lalu, di tapi ya siya tebal. Ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, kujaku. Udah nyak ya, tadi alo ngalik ke diri, maka tudah tuai, semak mua langkau sidaknya tadi. Tembaru ke, mejam ke mata angkanya tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengar utai munyi kanya berdujo-dujo muak hari atas langkau ada terkenyian kanya tu tadi nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kanya berdujo ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak, dia ya lu ngambil duku, ngosang kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri, ngelaban utai ke memunyinya. Nanti, utainya tadi ternyau ngansak semak, pakai langkau ya. Ya, kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Yuna jadi gali lagi dah. Ya hanya tadi udah dengar utainya kamu ni. Lepas dia kena irawati dengar utainya. Dapat tuatnya sidak kepulai begitu. Bangan kemenarnya berjalan nyobir-irit. Kuati itu udah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamu lu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Dan udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyoban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakkan perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi, dia utai kemunyinya tadi, talungan, sak, ngakai mua langkau sidang kenyut. Ya, namo kita peningan, nama utainya. Tak babi rana-rana, wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya, dua ikut. Sama belak lelaki, benua belayak, dia tadi ngopangan diri, nyobor-jodo-jo. Apa ni? Seduai kengergau aku dekat tinduak tadi. Pihak kuatin kenyuan. Ah, negeri, nah. Mana aku seduai ngelataik diri kita. Aku kena ngawra begau, nitiah kura begigak, kebabas kenyak seduainya udah kita. Pihak kong kenyuan
bijak kau dalam hati ya. Oh, mudah utai penyak dia yang penyut. Tak nak cu camang ke no ya. Talu nariat sangkuh sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngansak ngagati silang kau. Kira ke mendingan depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Bukai tak babi diri sengapa nyaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit dia. Lalu sintiang. Kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut. Pedak kena. Tak lalu berbital. Lekat. Berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriuk serta luar bah ni. Kapan ya kesikuknya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda berkenyak, dia yang kenyut, tak ada juga. Lalu ngesuh ke lajak, ya, ya ke siti. Nuju siku babi kerekat lari yang tadi daripada, ya. Pada kena lajak yang kenyut, lu mantil, pah, ya, muat hari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman, udah. Babi ti keduanya tadi, lu rebah, kira dua depak. Hari kapan dia kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengagati itu dah kenyuan tu tadi. Wai. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ya. Tak bakal kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu mpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesikit lagi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai yang kau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia yang tulis berunding siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mua langkau sidak. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Nama dah. Kenyuat tu kena sikit udah kering. Nyok bakar pangau nyami ya. Ya alu narit babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanaka mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mualang kau nya. Udahnya tadi kenyut tu nama kediri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak berkeni gaya ura pangau. Lebuah sidaya medak babi dua ikutnya udayan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawuh panjuang kurang di luar dia. Noy. Apa? Pasal dia buat? Nama aduh aku babi yang mesem-mesainya gali bermua langkau kitanya. Pihak ku nyawa orangnya dengan penyewat. Nanamu siapa kini? Siku ada seruanya kebiaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kau siku nyaknya buat napus jaku tadi. Nama banyak tenang kebuat dah buat. Kadang nanti nuak kini babinya. Kau siku kan yang buat dia. Nah, itu ya tinduak nak remes tu ayat nyungan-nyungan diri ngagai mua langkau kita.
Ya aku sakut, sawut si kau ga. Nah, ni kan kenyuada. Nama ya tanah daya anda. Kini mensianya. Kau seru ayap ya kau. Dalam adanya, dengan datai ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seruai nyungenuang merniang ngake mualan kau kita itu buat menyimbang ya korenya ngai nyadi nak ngenuang tu buat rengan nyenyen nyenyen pedak de nyenyen babi nyenye sebentar de nyodoh-doh kau nya gali beri mai bak mualan kau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngakai babi kebab mualan kau sidaknya tadi. Apu amar raya akhirnya ada muat. Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk kebukai. Ni kan kenyot dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang kesidak ya berjaku bertalak ngau pangan diri di luar din ngarara babi duaiku kada tarik dengkah ya bak mualang kau sidaknya tadi amat tak tucu mana wai kenyut ninga sidak ya nada ya amat kepedemu sidak tajak sidak ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjakut dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu dengar sedak ke ngerara babinya tadi. Kau nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Basidak dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. Laban hari bunyi jakut ya. Naik. Nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas aja lu kuliah kitanya. Lalu nak ada nyuang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngerara sidak kebdiri. Nak jauh hari. Punggang langkau sidaknya. Anak buai besar je kau dia buat. Nyin. Pedak adik. Bisa dia pedak utai kenyu ke garian. Semak mua langkau kitanya. Kurangan. Sambil nunjuk aku tak ke nunjuk ke babi dua kau ni tadi ni dengannya dia bangai nunjuk lalu nunjuk ke perniang ya ngakai mua langkau apa namanya tak babi nya udah dua kau galik dia siapa kebuliah babinya dia ya buar ngan dini dia buliah nyumpianya ku ya nya mutai ke rara di kelikuah ke kami laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya kok sidak ya nyawat bungai nungi kata nak boleh kan kenyawatnya dah nanti kita bukain ada bolehnya kok ya ke nyawat sidak kok bungai nungi yang tadi namanya tanah yang kebuat nama nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tindak itu ya lah ni. Biar aku ya. Nama. Kita buka itu. Tak ada lah aku. Ada kita bolehnya. Kita itu sudah pulai magang. Seminak sidak keberikan daik dia saja. Berdau pulai. Biar aku bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dah nanti ya muda babi nya besar ya man ya agak nyau dah dua iku lagi ya lu berjalan man sang agak mau langkau nya kia biman gaya bulu bulu ba laban dia tahu nemu babi nya hidup kati nuak dia sudah kebuka kesama udah bisik dia lalu nitiah kiari belakang sama belak bulu bulu ba berjalan. Ya mesti dah tadinya semak dah dari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun wek. Tak nak minah. Jadi ku hati sidak terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti dua dia. Kanya jina aman.
Datai sudah semak babinya. Dah nggak babinya kebut darari nadai nama-nama. Oh, dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya wai. Ngakai mualang kau. Sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tinu. Kuya ada ngelihat kena ngedar kelengan dia bak mualang kau. Dia nyak ya lu nyapa. Nah, ya lupa kita hanya begau dia ada. Biar aku kenyut. Aku kenyut tidak ning. Ningah kita hanya capuah. Nanya di tindua aku. Biar aku kenyut berjaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa boliahnya? Biar aku bongin uyang nanya ya. Nah, aku maka bolehnya nanti kita nadai. Aku kenyuan wai. Sida sebuat lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sidaya mindah bagi ka ke dalam babas kia. Ya daso sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udenya semua sidak ke bagi ka panyo datai magang. Sidai ya sama boleh jelu babas. Sebarang ke bagi ka ke dalam kampung ke dalam babas kia. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh manikan. Semina ikan terbesar ya, ada baik sidak ya. Bakal sidak semah sampurau sak mengalan. Kalau ikan bukai meh. Bisa sidak ya boleh lelapi siku. Besar amat ku sidak ya. Angka kebisi 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya tak bangun uyang nak asal sedak ya maiknya kain ke lepas kait ke barunya naik buah kita maik labinya ya kebukainya nak bakam ya umas baik kita pulai pihak aku ya dengannya sedak lu nak buang lelabinya agak lu buat hari lek kerangan semak langkau sedaknya tadi lalu dah lepas sedak ya bak lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sida palu begega ke kayu dikena sida ngidup kapi kena nunu jelu ekuliah sida. Jadi kan disalai sida magang labana. Nadai jale bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama datanya belak ngawari mesti dah ngintu tai kuliah sida ya begeganya tadi. Babi, kau cerita bisa empat ikau uliah sedak ya, yang kau umia kau uliah kenyuan. Dua ikau semak langkaunya tadi. Lalu rusak si kau uliah sedak ya. Besar pendapat rusak. Nyeringan tanua. Babi yang rusak desalai sedak ya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesti dah sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidak ya. Kau cerita utai di kerja orang panggau sikit tak bakal kena jari ngerja pedak udah tembu. Salai di bun sidak ya semalam-malamnya ya mesti yang pagi sitik pedak kena salainya dan sikit udah rangkai magang. Ya jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan tika 81 tu lalu jatuh kita dengar ke pemindah sidak ya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni oh? Laban utainya munya utainya nak temu nama menuanya munya kurang ketua ajak nama. Tak, nak nemu sama kita.
kita rasa sama nyangka udah tau ha? Nama menua, nama sungai ya keluar, tidak ya bagi gaknya. Okey, yang kata dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru bak tusuan tika 82 bak pun bulan 6 tika datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayu-mayu sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kau orang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita nana nyendia kai tu eh kita. Oh, ini mulai bungai noyang. Nah, maya udah was narura menuanya. Nak tu takkan nganti-nganti lah maya. Jalai. Anak-anak muai pedala kita. Lebih maya gawai itu. Nyaja, jaku hari aku, harap gawai itu, mai tuah, mai limpah, mai jerki, mai penyenang pengelantang, mengagai semua kita ini. Okey, nyaja. Terima kasih. Bye-bye.

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kota kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua balau. Aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu ke tadi miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapa penemu aku, bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah, pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita, nitiah ke perancangan ku dah tetap kita dan itu ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku dari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir. Lalu harap sudah tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah, mai limpah. Ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku, terima kasih.
1: Aku Cikgu Tumbang Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak

0: Suhal, selamat hari gawai.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
1: Kami RYFM Iban di Kuching.

Mesti lagu hari Jerry Kamit. Selamat hari gawai. Kena tengok pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Kalau nak berasa indar, tinggal 2 hari lagi ya. Dur Raman Pansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kedai tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian benung beskut ya. Ngomongnya macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai kiri ke menua ya. Semudah sehari itu sis kedai tadi habis gawak kelemai itu dia terus mulai kiri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam kedai itu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalan lapan kita semua belak dekat ngatik diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi ke hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak kelemai kat nar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta mai hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia ke hari kami Pak Bandarai Kuching dituk lebih hit Pak Jalai Piramli belak nar kat muari kita di Bandarai Kuching di tu nah beramaya hari tak hujan lalu saiku nur bukai mega nanti ni teh ke berita gari ke diterima kami hari Malaysia. Kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi diadangnya di Diskedak Nur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Piamgat Dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari kilat hujan di Sekedak Nur di Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Muka, Bintulu, Enggau, Limbang. Lalu tasium Nostraut bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam. Ya. Jadi harap ke kita ke benung berbaik kereta menyukaku tadi. Harap ke semampai abjimat engkan tadi bersihkan mulai ke diri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke semampai berjimat ya. Kelebih ki bak sekedak calai ke suahndar penusah berbadi tu nyadi. Jadi harap kita sama berjimat ya lebih nengah jalai tu. Lalu berserimai dengan pengerami gawai Dayak ke tahun tu dia bala pembesai dari UPIS Kereta Darat atau ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi pemancai pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensemayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besai yang di Kuching, Sibu, Ngamiri. Laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensiamayu mulai diri ke menua rambau pengerami gawai Dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni tekan undang-undang jalan lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai diri ke menua.

0: Bertemu baru kita balap ninga dalam program Hello Wai Sri Aman. Maka selama aku ibin, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Sri Aman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tambah puji ngagai puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Isteri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim basebengkah pengerami rasmi kediatur ba Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besai Malaysia ngagai menua Austria. Tingayan ke pengarap pihak megabasa tinggi perintah menua kita Malaysia bab penlebak ya bab pengawal nyadi ketuai bab perkara diplomation engau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bab upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Sri Aman Sarawak lalu ya siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia. Lalu berengkah gawa ba opis Menteri Luar Malaysia jadi pegawai tadbir gawa diplomation ba tahun 1997. Sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria, ia mangkuk pengawak jadi direktur opis wilayah Sarawak, opis Menteri Luar Malaysia kenyawa di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menua betuang sudah dipejalai ke kempen penglikuan Jalai Alun nyerombak hari gawai hingga hari raya Aidiladha 2026 diatur ba Highway Pan Borneo nak jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke opis kereta darat Sarawak tau ke JPJ Sarawak pihak mega upis pelilah menua betuang engkau kerjasama sida ari rumah Veriland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bab perkara tau. Jadi tau sebengkak inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai mesia mayuah ngambil meruan betati ke penglikuan lebuah mai perengkap pengangkut ba jalan alun nyarumba musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak lomba ngumayin pihak mega pemansang orang dagang Sarawak Timaga Adun N36 layar. Bab program tu mayu macam lica penglikuan udah diatur pihak mega pengawak mandang kebarang advokasi penglikuan bisa mega diatur nangkan kenya bisa diatur program nyua ke pemerik tau ke gudis ngagai mensia mayuah ti benung tengah ke jalan luan mayanya. Jadi tu mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur jalan luan serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun. Lalu berita ketiga, apin lama ti udah mega dia dah upis residen bagi menua betuang udah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiah kependerang itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 menyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam tu mayanya bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu. Pengerami nyintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 bakal betong kitchen pihak mega pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita pihak mega pengawak makai selamat kediatur upis uniform upis unit perkara pengarap-pengarap bukai pihak mega pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam pihak mega majlis jamuan teh pihak mega pemerintah atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa mega diatur. Sama bela datang engkau awam tu mayanya ianya Sapit Menteri Nembiak lomba ngomain pihak mega pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu pihak mega Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembiak miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam Pihak Megasapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Yang Berhormat Datuk Senor dan Lawan, Pihak Megasapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak, Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo, Pihak Mega Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak, Datu Hamdan Syarbini, serta Residen Bagi Menua Betuang, Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa udah nyadi di Peliliah Menua Lubang Hantu. Kalai di rumah budit nanga bertiak lubang hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Rizda, Upis Pemansang Orang Tip Tanam Kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026, lalu tos bengkah program kena ngenegap kaget perkara pemansang orang-orang tip tanam kegetah Benandang Mit di menua kita dito. Maya to macam melica pihak muka kempen pemansang Rizda bisa diatur kena ngenegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib, ia kenyadi Chairman Rizda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara Sebengkah Parlimen di Menua Johor, Semenanjung Malaysia. Program Timaga mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu, Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Gingkoi. Bantu kena kumai bantu program pemansang Rizda Sarawak serta bantu CSR Chairman Rizda bisik disuak kemayato disuak ngagai sida ia ke ngebun getah Benandang Mit. Maya to mega Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Gingkoi mega bisik nyuak ke bantu maya to ungkup komuniti rumah panjai itu hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000. Tapi yang megak RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubang Hantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubang Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seri Aman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke CIA agar belanja outright run fasa 2. Lalu semua penyampau agar belanja ke disuak ketuk ianya RM521,700 disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturung pendiau pihak mga PIBG serakup apa yang lain biak ngau pengajar serta serakup rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman Yang Berhormat Datuk Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu dia ko Yang Berhormat Datuk Doris Sofia Brodi. Ya harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ngambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua hari aktiviti-aktiviti komiti seterah-serakup itu yang kaum pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya sudah diatur bersebengkah hotel di Tebilang dibagi Menua Seri Aman lalu agih belanja tu nang ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kawam program antara Raban Komuniti aktiviti PIBG pihak mega program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan komuniti. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program merandau ngau komuniti dipejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna Genturong Pendiau Mih Basri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Yang Berhormat Datuk Francis Adin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisa ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, pihak mega My Salam, pihak mega unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawab ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tu tadi. Lalu semoga berita yang kedatai dari Peliliah Menua Sepawah, Kalai Serakup Tionghoa Sepawah, pihak mega 8 buah sekolah di Peliliah Menua Sepawah, empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir dengan inisiatif PACU PACU program pemansang infrastruktur rumah sekolah. Bantuk temayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja to kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah kagih perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penodi, kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak. Bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 udah diatur empai lama. Bak Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu komiti pengatur program mesti ngatur peket kumang. Lalu ia kenyadi kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 ianya Miss Angeline anak Jonathan. Ya ke mai pulai gelak kumang pengerami itu. Lalu ya ke mai pulai gelak luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya Anastian. Lalu ya kenyadi selinggar matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa anak Luju. Mereka pengerati dengan kasi dah tiga timujur bab pekerto. Tenangkan kenyak pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu, komiti pengatur pengerami itu bisik ngatur peket kumang, enggau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tek boleh gelak selinggar matahari pengerami itu ianya Luciana anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengerami itu ianya Arilio Dari anak Austin. Pihak mega ia ke boleh gelar laja bab pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ia ke boleh gelar bunga nuyang pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap anak Ugat. Mereka mengagati dengan kita yang kuda mujur berkena peket yang kediatur berseribai dengan pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua itu. Yang berita ke penundi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lemai balap peninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari gawai megang dengan kita yang ke Bapansa Dayak. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ketampak jalan nama. Minta panggai kepala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia. Pihak megak minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang tu beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh tai dikena kemasang ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
2: Ya, kenapa pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kena tai ke pesan berat ya ke BC Terima Kami Arif Ninga YFM. Kalau pesan ke Terubah tu, ingat pesan mati datari maya anak lagi. Kalau pesan tu nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tubal, Sungai Indai, Piam Gak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piam Gak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mati tu. Kalau pesan tu, madah ke lagi anak balin, lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu nia lagi anak balian tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Inya kena lemai tu 29 hari bulan 5, 2026. Bak pelai atas ulus buyau. Serta dianjung kena 30 hari bulan 5. Ianya hari 6 tu. Jadi ya sekali lagi mereka lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu nia tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5. Bak pelai atas ulus buyau serta dianjuang kena 30 hari bulan 5, 2026 ianya hari 6 tu. Jadi berita kesilai lagi tau bertanya dengan kai maya anak lagi bal umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Bambayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugu Skim, Melugu Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai, Kenalah Rintai, Kenamadi tau. Kali pesan tu, madah ke pengawal gawaian tu, tau ke Merkat Kergang, Niang, Kelung, Anak Gau. Kalai pengawal tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, Merkat Kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, Ngancung, Regang. Jadi kapan blanket pesan di pinta datang ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal kawayan tu tau ke Merkat Kergang Niang Kelung Anak Gau. Kali pengawal Merkat Kergang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 2026 bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datang dari kedua anak sadan. Kalau ya pesan tu madah ke nuju kawan Melayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, Pakir Tiga Berumah, Puai, Sebemban, Piam Kak Kaban Belain Kebukai, Kenal Harintai, Kenal Madi tu. Kali pesan tu, madah ke pengawal tu, Ngau Merkat Kergang, Ngi Niang Michael Anak Linang. Kalai pengawal Merkat Kergang ku, dekat diatur, kena 5 hari bulan 6, lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawalan tu dengan Merkat Regang Niang Michael Anak Linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6 Merkat Regang, lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 tu baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Kalai pesan tu, ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalai pesan tu nuju ke Pembelayan yang kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marapakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai, Tis Makai, Pekat Ngau Rumah, Andrew Gawar Nyelipi Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk Ngau Kaban Belain Kebukai Kenalah Rintai ke nama dito. Kalai pesan tu madah ke Mina Anak Mengan, Mina Anak Mina tau ke Mengan Anak Jugi, Mina tau ke Mengan Anak Jugi tau ke Ini Amoy udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu Niang Mina terkemengan anak jugi itu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5. Serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5. Bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Mina terkemengan anak jugi. Tak ke Ini Amoy udah nadai. Kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjuang kena pagi 31 hari bulan 5, 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima hari Jabri anak Kedawa. Pesan kawan belayan, ia ke Diau Baulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapangujan, Miri, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi Tu. Kali pesan tu, madah ke apa ngak berantu, Niang Kadawa nak gemar, tak ke apai mading. Kalai kena 2006-2026, pagi hari dua niki ke Sungkup. Ngau 3006-2026, pagi hari tiga ke Pendam. Kalai ngak berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengak berantu Niang Kedawa Negema Tok Kapai Mading. Kalai kena 2006 pagi hari dua nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari tiga ke Pendam. Kalau yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datari Susan anak Gabriel. Kalau pesan tu nuju Kaban nak belayan, ya ke dia di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, Serikai, tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Sembiang ke Niang Sembiang ke Pendam Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Sembiang ke Pendam Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan pemati datari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui, Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubailik, Ngau Serubah Ulu, Kesit, Lubuk Subung, Nanga Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tituk Ulu, Ngau Tituk Ilik. Pian Megat di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanjuk, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu Niang Cula Anak Sabi tu dekat di Sengahit Bala Mayuh, bak rumah Samai Semuih Baru kena sari tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengahit Bala Mayuh, bak rumah Samai Semuih Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai Rolinda anak Banyan bak lumur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nuju Kaban anak belayan, ya ke jauh tu ke Semak, ya kenalah Rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Igai anak Tugak tu kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ekstor Maigun tu ke tuan rumah Gurunsin, ianya tu rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Igai nak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tu rumah Igun tak ke tu rumah Gurunsin, ianya tu rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Unya tadi peningah pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningah YFM.

tu ya Cik Bendinga kita ke Berasai Yasin Wati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Indo Buni Jam tadi ya kelebih ke Raban terapai menua kita Raban pengikun kita biar mekat sidak ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peninga. Jadi harap ke tahun baru tahun ke dekat datai boleh mulai diri ke menua. Okey semina bak pengerami gawai ta meka bak ari ke bukai nah. Okey jadi atau si Siti jaku tesau jaku tesau ke diterima kami ari perkeso upis perkeso di Serikai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya bak alamat kepunudi, bak rumah sebeli ulu sikat muka. Kalai nuan gelau anak lajar, dipinta ngenatai kediri ngagai upis perkeso Serikai ngunakai pengelengkas. Laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke bersrimai peniau ngau gelau anak lajar ya ke dia bak rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelalaya. Jadi sebarang taker kari tanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jog. Kita harap ke gelau anak lajar ya ke dia baru masa bi ulu sikat muka bisi mendiang ke tesau tu minta nuan nak tak kiri ngagai upis perkeso Serikai ngau nak kaya pengelengkas ya.

0: saya penyayang nak minta hasil lagu Ari Josephine Jalil. Dan bagi selamat peningat pukul 7 lemai terlaki untuk Rapan Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langitang sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Tapi shalom ngagai semua peningau kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ke tahun tu. Belok mujur megang-megang. Serta dilindung Tuhan. Ngenok semua penglikuan dia. Serta gerai nyamai. Ngagai semua kitai. Diberkat kalah kalau lebuah kita yang nurun serta lebuah kita pulai mayang ke ngabang serambau gawai itu menyedih aku bersampai ke semua kita ini ngenal sampai dari surat Efesus bagi satu ayat 17 ngau 18 kubub kudus aku bersampai minta apai tiba mulia Allah kalau Jesus Kristus meri semua kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu yo. Awak kalah kalau nyam nyati nunda ke jaku ura putihnya may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him tu sampai ti pemandu yang mana tu menyati ti tau ditunda kita dia tu nya bukan semina musim gawai tu aja tambah penghidup kita megah sampai minta penemu dalam minta wisdomnya enggak sampai minta pemandangnya tentang Allah Ta'ala minta spirit of revelation kita megah tahu sampai menyitu menjadi nanti kita bersampai ke jerimpunya aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri aku roh penemu dalam engkau pemandang ngambi kaku lebih lagi nemu yo. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu bah sampinya tau kenama orang kekok disampi ke kitainya ambil ke contoh ya aku bersampi minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri turai penghidupnya roh penemu dalam engkau pemandang ngambil keturai penghidupnya lebih lagi nemu ya okey puji ini sampai itu ini nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita ialah eh? Apa yang uji apa yang nemu apa yang sepik ya eh? Apa yang nemu penyamai surat Efesus bagi satu ayat 18 menyambung baru sampainya tadi aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang ngambil ke kita nemu pengadang laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya nang udah dikangau kia nya ngagai pengadang nya ya nya dengan mana-mana kene ya nya pemayuh pesako ti bermulia ya ti udah disedia kio kebalon miak yumpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Belum menjadi tiba dalam Jesus Kristus. Dituk St. Paul-nya deh. Penulis surat Efesus tu. Bersampai kedua ti utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya. Meri kita penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita empunya deh nemu serta ngelalau Allah Ta'ala kebenar ngambil ke kita ngelalau Allah Ta'ala tiba dalam sempekat barunya dia disebut orangnya sempekat grace Jesus empu pan bisik membesampai ke kita menjadi bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu kurang lebih bakal sampai St. Paul-nya tadi meh. Lebuh ia ti nerang kerti kerti penghidup ti meruan melemu ia eternal life kuribai Bajon 17 ayat 3 Jesus bisi bejaku kuya tau kerti penghidup ti meruan melemu ia ianya
nyambit kesida ngelalonuan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum kenuan. Sebab jeku kepandak menjadi Tuhan madah kurang kerap kio jadi dekau nemu serta dekau ngelalo sapo Allah talonyo kebenar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidak ku dah harapnya tadi dekau ngembuan penghidup kemuruan belamo yo eternal life nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh serta lebih lagi nemu Allah talo kebenarnya. Nyok siti pemberi sudah disedia kalah talo ke kita. Ndok semua orang bisi pemberi mensenyok menjadi. Ndok semua orang lalau Allah talo kebenarnya. Ngau Jesus Kristus kedikirun kio kebenarnya. Buk kudus madah kita di deh. Ya meri kita ruah dikenok kita nemu serta dikenok kita yang lalau ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu sapo Allah talo kebenarnya. Lepas yang lalau Allah talo tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Nangkap kita menjadi Jakub penemu tentang Allah talo tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew, bahwa Injil Mark, bahwa Injil Luke, ngau bahwa Injil John, nadai sekali ditulis penemu tentang Allah talo. Nadai sekali bahwa dalam Injilnya. Namo kebuah ya. Laban semino ari pemberi ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karap ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah talo. Bisi wisdom and revelation. Utai tu nyadai deh. Udah hari Pentikusnya. Udah roh kudus tu diberi Allah talo nya. Laban mayu hamat utai tilika dipadah kalah talo ngagai kitainya. Tentang penemu pasal yo. Pasal perintah sergonya. Pasal grace yo. Pasal pengrinduk yo. Ngau mayu hagi utai ti dilalai kalah talo nya. Bawa dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekat dipadah kalah talo ngagai kitain menjadi. Ngenok kuasa roh kudus ya. Nyok kubah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kubah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelaiknya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansa jakuk sergo. Laban nyok language of heaven. Kura putih. Laban kita nak memutai kebenar. Nak memutai kepatut disampai ya. Tang ruah kita lebuh kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jakuk ngela talo. Lalu ngasuh kita nemu yo. Oke? Okay? Laban utainya jakuk dikenal Allah talo berjakuk ngagai ruah kita. Lalu muka jakuk dikenal ruah kita nya berjakuk ngagai Allah talo. Kenang dia ruah. Ruah kita berjakuk ngagai Allah talo. Lebuh kita ti pray in the spiritnya. Perintang kita itu kebenaran nyadik deh. Nang yo

Terima Jesus yang jadi ke juru selamat kita. Ruah kita ini ti dia dawa ke baru. Ruah kita ini ti dia dawa ke baru. Utai ti disebut urannya born again. Lalu ruah kita ini tadi sama udah angkat ngau Jesus ke serga kian ke. Lalu duduk bawa puak kanan Allah Ta'ala di serga din. Bawa dalam Jesus Kristus. Dia nur kita kebenar ruah kita ukai lo tang udah dia tahu nanti kita udah born again berarti cukup born again yang menjadi nyau kai lubuh urangnya udah mati baru ya born again laban bisi orang nyebut deh mayo kerabatnya urang kemati nyau kai mati kusidak ya tak sidak nyau born again ukai tidak betulnya. Lepas reti born again-nya. Tau ke dia dawa kebarunya. Nyok lebuah kita udah nerima Jesus-nya. Nyadi ke Tuhan penghidup kita. Nyok kita ngelengkok ke penghidup kita ke lama. Nyemah ngeramoknya. Lalu dia tahu. Kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau. Ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dawa ke baru. Ya kelamoknya nadai lagi. Ya ke barunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena ai. Nga udah dibaptiso ngena Roh Kudus. Kita nyadi mensio ke baru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3:3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngenon Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do ke baru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jaku tu. Ku yang ngau benar aku madah ngegenuan. Nadai orang uliah tamok ngegen perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do ke uliah ai. Ngau dia do ke uliah Roh Kudus. Mensio ngado ke mensio, ruah ngado ke ruah. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah kalonya ngagai kita orang Kristian aja. Orang pengerap bukai, nadai born again. Lalu ndak uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok dia doa ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok born again. Orang kendok dia doa ke baru. Ukai seminok ndok uliah medok. Tang megok ndok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Kata kita menyadari. Udah dia dawa ke baru. Nanti apin. Anak ndak. Tajak kita hanya orang Kristian. Ku Jesus tadi. Kita ndak tahu ndak dia dawa kuliah ai. Ngau dia dawa kuliah Roh Kudus. Bertinya. Kita ndak tahu ndak dibaptiso. Okey. Udah dibaptiso kita menjadi? Udah? Good. Udah dibaptiso kena air? Very good. Udah dibaptiso kena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngge pederi kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpang ngge born again kita sehari itu. Ngagai baptiso. Tanya pan. Nyok pan penemu dalam ngau pemandang tentang perintah Allah Ta'ala. Ngambil ke kita lebih lagi nemu ya. Kira ke bunus menyok menyadi. Bunus dari gawai. Tahu untuk. Nyok lain belum menyadi semua. Nyok mes kita utai itu dah disediakan Allah Ta'ala ke kita. Ngambil ke kita oleh nerima semua utai itu di peguna kita.

ariyonya nitiah kepengayo mulio yempu dalam Jesus Kristus nyok meskeda utai tidak disedia kalah telo ke kita ngambi ke kita oleh medok pemenah perintah yo lalu oleh medok serta oleh tamo kian ke ngagai perintah yo ngagai throne of grace nya puji Tuhan soalnya menjadi sekedar utai itu dah disedia kalah telo ke kita ya. Minggu tu ngambi ke kita nemu bersampingnya deh nemu bersamping minta ianya minta ia merit kita ruah penemu dalam engkau pemandang ngambi ke kita uliah lagi nemu ia engkau dalam lagi amin kira kena kanya ajak ke minggu tu menjadi minggu baru ila kita nyambu renau kita itu baru tentang perembu Allah telah ke penghidup kita engkau penemu kelebih dalam lagi bau tai itu dah disedia ke ia ke kita Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi seminggu-minggu tu ia nyaga kita likun ia ngemata ke penurunan kau pemulai kita semua kita selamat megang-megang dibungkur ia ngena sayap ia berjuta-juta iku melikat Tuhannya nerabai kita hari mua hari belakang hari tiba hari kanan hari atas hari baruah semua kita gerai nyamai megang-megang semua kita hidup lantang senang megang-megang semua kita nadai suntuk tai ke mana dikenak kita hidup laban Allah Taala kita nya dekok merik ngagai kita semua utai tidak guna kita semua utai tidak kingian kate kita semua utai selamat ngintu ore gawai dayok menjadi gayu guru gerai nyamai boleh tuah boleh limpah boleh duit boleh ringgit boleh harta, boleh tengkira, boleh penemu dalam, boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: niaga pengelikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tau riba ngambil ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anak berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku gak enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita ngawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gereja Mai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di meh.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Okey, peningkat buka selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mending ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang dengan setiap lagu hari Sahoben. Ngau lagu Seragawai.

Perintah menerembai ke pengawap jalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan untuk ke grid kuasa menua Meruan Tekap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mendaka atur pengawapnya berguna benar berindik hari penyampau mengenak kuasa ulir dikenak baru kelebihan projek solar tidak masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang mendak kuasa solar berpanggai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya ulir ngerugap penegap grid entik nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di tender perintah di atau megat disengkau mengawal sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah hari pantai timur, tender projek BESS megat bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Senen Berhad SESB megat berjalan ke sistemnya di pantai timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan Kuching. Berbangnya berserimbai ngau pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia tu terus ngatai ke report betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar di kena nentukan mensia mayuh nerima penerang ketulin kelimpah nyawap ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ia madah media megap jalan ke tangguh pengawak kebesai lebih nyungkap pemansang menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama dari semua raban nyengkam raban media endang benar-benar dikenak nentukan Malaysia baikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul dikenak ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 pemis dagang di Serata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau rekabaran dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tibulir 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bak awam pengarang berita, udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Ia madah bisik 12 bansa derga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedak barang kerjaga inyak menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, piang megak, cabai rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai kenyentuk 4 hari bulan 6 tu ilak. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dianjur calai ke pengawal matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya dicalai ke. Rakyat Sarawak dilalang register penatai pemisik sidak dengan upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada kenyak dikenal mudah ke perintah nyadong sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngagai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah merik penguntung lebih 800 ribu ikut penerima di Serata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900 ribu ikut orang kelayak nerima bantuknya. Dato' Amar Dr. Sim madah menyinyak bahawa pengerang berita udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

UPIS menyangkai kapal Bintulu dan nyerah ke zakat dagang RM2 juta mengangkai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserah ke Chairman UPIS penyangkai kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawal nyerah ke zakatnya dikemata ke Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru, ngagai UPIS penyangkai kapal Bintulu, ngambil ke agensinya oleh ngatur, berjalai ke Sertang Mujur ke Program Bantu, ngagai Raban Keditagak, Tiudah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Petri Tan Sri Abang Johari Megak, ngemata ke pengakmayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad, tik buliah RM1 juta, ngagai wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebida Premier Datuk Petri Tan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuaibasa Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman UPIS Pemegai Amanah YWS, Datuk Seri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsel Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke kuyang pemansang ekosistem wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nerang ke pemansang pemaduk baru, bekaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup manah pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf oleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari daging ngintu pengerami hari gawai, terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kediperhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal Basibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus, ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi ke panjainya buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh, tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Perintah benang remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Raban media di Malaysia dipinta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyalakan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminak tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah kok ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Hmm. Bersama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak dikarangan Dewan Tansi Dato' Ahmad Steven Pemeningkan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Sada lemai.

0: klub ngepan Sureman nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia painai aku balan tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman selamat hari gawai gayu guru kerenya mai lantas senang wan menua woha
1: selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sureman jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih yang punya kita ika gem kam gulai secara ngok kami ke lumai itu benumut kawai itu meninggal. Lebih kipnya kita ika udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkau yang tadi baru dah ngintu diri gulai ngok diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Yang kuang ngau. Tak jadi Arab ke peninggal kita kebukai, kelebih ke bala terabai menua kita, raban pengikun kita, ngau tidak kena uliah, pulai ke menua Tegal pengawak ya, jadi terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita. Nangirau lepas pemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan dengan kita peninggal 24 jam sehari. Lalu merindah kita ngau lagu-lagu gawai ke dikerinduk kita kelimpah hari ngenatai ke info ke pemadu baru pemgak ke pemadu guna ke peninga kita ini. Jadi ya sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama bala berjimat nang lalu nitiah ke ati ke kaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama bala bersampi ngarap ke tiap ikut kita yang lebih kik ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngerti ke diri di menua ngau likun ya. Kelimpahnya menggak kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung di panduk kita jam kita tu bukai seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi penglikun ya lebih lagi maya pengerami itu ukai semina ba dapur aja tang utek ke diguna kita baka kerusa elektrik ya. Untuk diperhati ke kita, kelebih ke maya tu jam, kita terima penatai, bala temuai, bala anak, bala menantu, bala ucuk kita itu tadi. Kelebih ke tidak ke, kena ke telefon. Siti Swiss tadi ditumpil, ngomayuh pelak. Jadi, tak perhati ke kita itu peninggal, nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama pula bersampi sepemanjai pengerami kawai tu ulih diintu kita ngawa titik lantang kakak yang kak likun eh. Bukai kita yang ngaji rangka ngacuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diriputnya di Pak Media Rama. Kita sama pula bersampi minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bangsanya na piamka hari punusah ke bukai. Okey terus menilang kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Selagu hari Ricky Anderson terantang tawak gawai. Nyangkong peningat kita ke bisik mendiang ke YFM kita kuda dati di rumah panjai na. Ya ke jauh lah udah pulai ke menua ya ke gawak ba tasik ya, udah mulai kelirik ke menua na.

0: tetamu baru kita peningal dalam program Ranau YFM kita ke minggu tu. Nampakah selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ Toko Pis Kereta Darat Menua Sarawak. Sapa ginti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jeman ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ayah tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mai ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di penjurai kami minggu tu ianya senentang nyendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Selamat tahun baru tuan DJ.
0: Jadi ke minggu tu nya seminggu benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nya dia ke diri. Ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya. Jadi nya mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantri nemu kami senentang atau penglikuan nemu kami nama tekad agak tangga kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi tak terunak-runak ke denep ya. Jadi ke sekali itu ya, pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun alam lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua maka apa-apa aku sudah depan tentu dekat mulai kita ini lebih menua semua ada. Jadi pihak mega bisik mega bala ke dekat tinggal gawa kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik penglikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu, aku beranau Nuan dulu Tuan Chris, senentang berkongsi dengan bala peningan mayom senentang tips tau ke perkara berkawal dengan penglikun awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliahkan Tuan.
1: Terima kasih ya DJ labanan yang buat kami doa ya dasar itu. Jadi ya munyi ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan yang buat raya mayuh bala menyadik kita ke muslimnya tadi pulai mayuh raya tau meh. Jadi senantiasa mayuh raya jemaah lah segi nadai heran kita menda jalai kabisi jejia mimin sesak mimin lah mayuh kita ya. Sesak mimin adanya mayuh ke nama-nama ante baka nak likuan deh tau ngasuh babadi pihak lah. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tu deh. Tapi yang megah tu dia tu pun lagi musim hujan. Nyata dia tahu nyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun. Senantiasa kita tapi yang megah balamnya dia kita tu pun belum berpuasa maya nyata. Jadi, ngameh tips ke kadekunci kau.

0: Kita lah lagi malamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah. Keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cik mamai sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah. Cik tayar ya beriak ya lampau ya nanti injinnya baru kalah sabis-sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan laluan lah. Hanya kita dari segi perengkap angkut kita.
1: Ya. Kita
0: ke depan tua tadi. Dan ya. Kedua ya tadi laban ke menyobalah kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti kah bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya merawan anda yang maya ketika mana nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh pun terjalan jauh tu kalain ya. Udah nyamanya kita driba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti ka fokus anda tu bila telipuan. Kena ningal lagu tau.
1: Ketua
0: ke berandau ngena telipuannya anda sekali. Labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya. Terutama sekali mai musim hujan tau. Pastikan bisa nanti bakal berumban kali pan maya musim hujan tau anda sekali main perengkap aku katanya ni lebih hari adana nanti bakal 90 km ya. Ya kebuah sebab kita berjalan jauh tu tadi kak de pelin yang kita mamai kak de rancang kita mamai lah jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang
1: tadi tali belulang
0: pengangkutnya anan ngabai ke berapa pasal peraturan tu ngabai kita ke lebih selamat gaya mai kita nepang kereta kita ya
1: ya lawan tadi kita mendawan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancat mainnya narit tali pinggang belulang pengangkutan tu
0: kan ya
1: mesti sekedar pedak punya tadi lawan nanti kita medak kereta kemayar itu ke barunya dia tahu oh ya bunyi kurang kemayar itu canggihannya nanti jemak tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
0: tang
1: tegal sidak dekat ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai tanya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya jadi banyak kena ada
0: dengan
2: kami sidak
0: dengan yang ke kereta kemayar itu deh aman betul bunyi kadanya DJ mayo kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masa yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tiang mana itu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai kan ngasuh hidak ya kena mana bunyi kodenan tadi pasti yang ada belakang kodenan ya salah sebenarnya nak tahu
1: dia tangkap kita dalam segi bisik dia letak kesamaan lebih anu tuan
0: iya tiang bisik sekedar kereta nanti ya bekanya tahu ngacau sistem yang memian lah. Laban dek nak mamai dek. Nanti kita kecanggih aku tu. Tang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita nak tali pinggang tu.
1: Amai. Laban dek kita mendak dia tu bisik kalau tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
0: Bisik.
1: Kalau nak tali pinggang.
0: Bisik kalau tali pinggang. Ya.
1: Ya. Jadi nyam tadi. Laban dek kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak bat dalam media sosial nanti nyemak impact tau ke empas entak kereta ke ngelentak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
0: ya
1: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua tapi ketua nak balat lagi
0: nak balat lagi pedias
1: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didinga kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Awalnya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segitik lebih pulai ke menua, pulai ke Bintulu yang tadi. Bisa sekedar cerita yang tadi. Nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak laban medak kita yang tadi ke lubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya cerita tu tadi namanya kita itu dari bangun pangan diri penyawah kita dari bangun pangan diri. Jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah ku tu hari kenyadi mah. Lapan ni rau nal gitu.
0: Iya, banyak nanti maka kita baca laluan ya. Banyak kita pulai cuti tu ya. Nanti biasa ya. Nanti kita banyak kita belajar nama belajar ngambil lisin hubah deh.
1: Iya.
0: Kena peraturan dua saat ya. Giga di titik-titik tengah ya. atau tiang.

ya. Kira de 2 saat. Hanya menjarak kita. Maknanya orang Mumbai tadi jarak 50 meter, jarak nitih ke asal nak nama, asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya. Salah ajaran. Orang kena peraturan peraturan 2 saatnya kena orang. Jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah, mari kita

0: ngantuk atau nguap. Ya, nguap ya, kita nguap ya. Kelat mata, mata kita nyu penat ya. Nanti uliah tahu ngantuk meh. Mai kita dengan jalan luar tahu ngantuk. Tidur dulu 20 minit. Ya, dan tak baru tahu sambung baru. Anang majak ya. Laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita microsleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba ke tengah hari musim panas. Maya kita nya tu ke malam nyade kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh. Nak salah kita ngetu nak lama. Laban ti bisi orang ke pemandu kedua. Tahu berganti ke?
1: Tahu bertukar.
0: Tahu bertukar. Tak ada salah. Naik ke nyadi teken kengai kita ya meh. Biar ya. Laban si daya ngirup naga tahu biar ya. Bulan puasa ya.
1: Budak main atau
0: kakelap meh ya. Kakelap. Tapi hanya meh nak salah kita ngetahu tindu dulu. Dan nyambung-nyambung ke perjalanan kita. Ya penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita ngasih-ngasih perjalanan kita jauh. Tumuge kita nurun. Biar ya.
1: Kami menyekun warna dengan tuan ti uliahnya tadi kita ke dekat berjalan jauh ngigak siku dari dribah
0: iya kena berganti
1: berapa timpuh kita berganti dribah tuan ti ini tia
0: kira lah nanti baka alam keadaan kita lah lapan ni tia kumua tuan ya ni tia kumua deh baka umur kami tu ada ambil lama kita mungkin keretanya 2 jam jalan lu ngetulau rehat ada yang sambung baru ya lah. Tengah bakal nanti bakal umur lagi biar lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali berjalan lagi. Ya lah.
1: Sigi, kenyapnya tu ni 2 jam.
0: 2 jam.
1: Umur kita ke dalam 40-an,
0: 50-an. 40-an ke tau, ya.
1: Jadi dia ke biar lagi yang tadi. Tahu, geruntuh sampai 3 jam.
0: Geruntuh sampai 3 jam.
1: Nak tahu nak.
0: Nak tahu nak tahu nak belah dulu.
1: Ya, cara kita ke.
0: Ambil dia fokus baru deh. Bila dia nak tahu. Tambah enggak dia puasa, udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama.
1: Betul punya ni. Lepas dia tu kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayuh diri kan dong tu.
0: Iya.
1: Sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten.
0: Tu bapiten.
1: Kenapa agak ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Akak kemai akak nginsap sekedarnya pihak mega bisiknya tadi kak ngetu nak lama no tindok belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya yang tak berjaga-jaga nyak mah tadi ya jadi nyak tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji siti gituan ba maya pungsim pengarami tentu maya kerita okey sebenarnya ba sebenarnya jo ngajak na tuan Faizal menuan ke ambil lawat dia subak ne ti urang dia balat gi ganti pulai ke Kelantan pulai ke menua dak ke pantai timur apa ana jadi jalai tentu ya jam maya jam jalai kelalu nyu bepadat semua yang tadi asai arti kita itu tadi nyu berumban ka pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi ke seminar dari segi cerita bak kita empu tadi
0: munyi kepada kata dia ya terubah ya cek cerita kita perengkapkan kita cek dulu bahkan dikati pin cek kita tayar cek kita beri lampu kali ini udahnya kedua rancang pejalan dek ya, tapi bakal semak dia bakal berpuasa sekali depan ya, mayanya ya. Nanti dia dengan saya dia jauh berjalan deh. Punya kota deh, tunggu ke kita pansur biar ya. Nanti bakal saya semak ke pasti dia dia tadi bila tadi alam alam dia berjalan ke tempat menuarnya tadi deh. Dia agi uliah kira nak ngantuk lah biar ya. Agi mampu mainnya. Tiang nanti berjalan jauh kak mesti dereba kedua lah. Nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni udahnya alam masa yang sama mari kita jalan bapa munia atau piten anda yang ngelanggar ya okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90-90 nanti ya piten-piten anda yang agak undang-undang ke dia piten jadi U-turn nyak selalu berbadi ramai
1: betul betul
0: udahnya maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tau ya kak bisa peti perungan cemasan tapi maya malam cerita kita ni kenapa nama berlaku deh
1: Tak penting kita mada kemayar itu.

0: ke bisik dijual kemarin itu. Bisiknya dia ke kotak, ke nupuk segala macam.
1: Ya, segitiga. Segitiga kecemasan ke, ya pakai ubat ni semuanya. Nanti bakal semana ada yang beli kita.
0: Nanti sedia.
1: Nyam ya.
0: Jadi utai ke segitiga nya tadi. Nah, segi kena kita.
1: Triangle.
0: Ini cuma triangle nya kena. Kita madah ngaji orang bisik kereta rusak.
1: Iya.
0: Nata nabisik.
1: Anda kena. Anda kena dan kayau.
0: Nyamai. Kalau orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Dengan tuang orang.
1: Begai tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat sebab belakang.
1: Nya. Kau mana salah? Tengah bahaya. Lambang kita ke riba kita nak nemu nama tujuh tipu kayu. Tuna nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita. Ya, tujuh.
0: Lebih lagi, maya malam hari ini tu apa ni yang terjadi? Malam hari ini kena lampu ya.
1: Nada
0: api yang mantul baru berlang orang dah dah.
1: Iya. Tidak dan kayu nada dah.
0: Lepasnya
1: nyokumer
0: pun kayu
1: kumer labu mata. Iya
0: lepas tik tem dah tuan apa betul punya kunoannya tadi kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta
1: bisiknya
0: lainnya bisik maka kita ninggalnya ya.
1: Ya salah satu punca tadinya ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle atau kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh nada ABC tanda belakang nada ABC-nya nyaka selalu berbadi orang terlantai terimas
0: kadang orang depan orang nak terpedak
1: nak puan dia belas liku lah
0: tak penting kita mendak dia tu semua kereta bayaknya kereta mal kereta pemurah nah segi bisik disedia aku tanya
1: segi bisik
0: nah segi lengkap package sekali ngol kereta
1: tiang tiba ke kereta lama apa kena mu tiang beli lah kita yang
0: beli
1: semana ada
0: mal apa
1: aku ada mal
0: kurang dari RM50
1: ya ada mal
0: ya yang tadi namanya senentang utai ke patut di sedia ke kita utai patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utai nyal ke suah nak dikingat jadi tu aku mansang lagi Tuan Muhammad Faisal tadi ya Tuan ya jadi ngenang senentang namanya pengelikuan berjalan lalu tu nama aku buat perkara tu nah segi di kemaran di berat ke perintah kita di Malaysia tu Tuan
2: sekali lagi sebedau aku memanjai kejaku Tuan DJ ni aku merib besar lah terima kasih ngagai RTM Tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merib selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iban pun leban peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipeda aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi jadi itu tu Tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisik lesin bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke maik keretanya tadi tenyak tak pulai kampung dia tu abo penamaan Borneo Highway pun jalan mana Tuan DJ jadi penglaju kita yang mesti kan dijaga lah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di Benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ke orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
1: 90
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi Tuan DJ jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pun tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah ne petu jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi Tuan DJ. Jadi selain daripada nya kita medak lah dalai alun tu tadi segi besi tanda ya gagak lo sitik lain garisan dia kedecat rongga burak tu ni je besinya lain berkembar ku kita nya double line ku rambut dia nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besi kereta rimuah kita ingin bisa datai tu DJ.
3: Betul.
2: Hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ, laban setiap jalai itu sikit bisik lorong kecemasan ke orang tadinya. Jensi lane nya anang kita tengah nyat nya dikena baka bomba polis ambulan anang nak nyat lah. Jadi kenyaklah penyalah yang biasanya aku mendak lebih maya kita ikan mai kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah bunyi kok kaban itu tadi tuan keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit yang tadi telefon nama kurang kau binjang
3: telefon binjang
2: oh, ya puah kak menjari kita itu nama megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita nya tadi
3: telefon binjang
2: jadi inti konsentrat kita nya larinya tuan DJ tadi fokus kurang tadi jadi nyak lah baka penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sidanya nanti baka luri tadi tuan DJ anang sekali-kali mai selalu mayu jadi mayu berat mai berat-berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang ditetapkan yang tadi tuan DJ sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajale alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajale alun jadi nyak mah selalu penyalah tadi gagak bala lebuh kita berjalan-jalan alun tu DJ
0: amai jadi nyam tadi sekedar hari penyalah kesuah di kerja kita ya lebih lagi sidak ke tengah ke jalan alun ya ke ya ke dia setuju aku tadi nak sedik hari penglaju tu ya penglaju lepas kita mendak dia tu jalan pembelian cukup nyamai di tengahnya tuan cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta ya kereta miak tu nanti yang laju berasai tu lah
1: berasai
0: berasai tang nanti ya sekedar kereta dia tu orang akan kena kereta ke besai ke bisik tanjuk belakangnya kena orang ya nanti laju nak berasai nyamai gig ya dah baik hanya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu
0: ke bisi jelu ke mansa antara amayanya kita ikut terbiasa kamu ya laban semua aku tuan aku bisi pengalaman kereta ke besar itu nanti di kamari ayah nak boleh beri angin ya jauh ya nanti di kang tu dedin tumu do dan kan beri ya
1: puan te double cap ya
0: double cap nya tadi nah segi utai bansanya laban ni keberat ne kalori ne ya nak boleh tekan lalu ngenyit kalanya ya jadi ingat nak tahu nak dia berarti jadi tu tadi tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu taya tanya semua jadi kan nanya nuan tuan Faizal nama lagi utai bukai ke patut dia perasa kita bak pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu tai ngan tadi. Mau tai ke patok sedia nak. Sapa antara sudah ada udah nyawanya.
2: Jadi munyi ko tadi tuan Chris bisi nyebut tuan DJ. Sebelum kita ngambil lesen subak tuan DJ nah. Semua tai tu bisi dipelajar ke kita ba institut mandu. Jadi perengkai yang komponen lah. Perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali. Bakal tanya bakal kau tidak penting lah. Persa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung. Kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ. Komponen kereta kita nyak mesti kita persa. Terutama angkai ke bateri bucur kah?
1: Bateri.
2: Bateri itu tidak dicek kita tidak dipedak. Bucurnya oleh nganggu sistem karan punya ku kita yang tadi pak. Bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu. Kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas. Jadi selain lebih banyak tayar tak dipersa ngai ke bisi merkah, bisi bucur, nanti bunga kena kita ya semua faktor-faktor
1: termasuk sidian
2: nak penting tadi tu ni je
1: termasuk sidian
2: ya komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ngecek tempo saya nak tu fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu ni je ya selain ada banyak steeringnya pun tahu mesti kita pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita yang tak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama main utai kena menah jalan alun tu tadi
0: mana bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjung servis kebetulnya tadi
1: elemen lah
0: elemen yang tadi elemen tayar ngos steering tu kadang tu tuang lekak ke steeringnya steeringnya maka kelurus
1: tang kereta hanya simbi yang
0: sitte
1: git DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita balala ke riba mai kereta le selalu na pekang utai tu brake pad kadang-kadang kita mendau utai tu bakal brake pad tu awas memit nang awak mehana nukar dengan terima gaji lah paling penting brake pad tu sebenarnya
2: banyak bukan nanti keretanya tidak ada beriak ni telajak aja
1: telajak nyak kemayuan berbadi bayar lalu bila break fungsi sistem sistem break ini anda berfungsi mana ya dengan sebalap dengan alat lah tetap sini bah break pad tu lah
0: break tanya nada ini mal
1: nada ini mal
0: tegal yang mal murah kena tadi tangutainya tadi nyaga pengelikun kita
1: nyawa kita ya
0: nyawa kita ya untuk break nama kai tadi ceritanya sebelanja aku jago tua ke meriak nyinyir tang tegal tua tadi kang lima duit ke 100 lebihnya tadi cerita tuanya balak rusak ngelantak orang pas semuanya panjai ke cerita
1: ya kemanya terbabas
0: nyatinya mata tadi utai ke amai punya kunuannya tuan ni namanya break pad yang tadi utai namanya kasut
1: kasut itu kasut beri
0: break
1: pad
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita pengelikuan ke udah dia utai itu tadi nih uji kita yang medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun buruh Cina tu tadi udah nadai gigi hujan tang dia tu kita mendak gaya hari itu tadi nadai apa pada ya, sekejap hujan sekedapnya panas tadi tang kita dia tu berjaku ngendang sebentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanau air bersebelahnya
1: kadang tuan nak
0: nemunya kena bisi lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan tuan Faizal tu. Maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas ribalah tahun baru Cina tu. Jadi selalu nya musim hujan tu segi nyadi mah. Kan nyambut tembar apa nama hari raya tu segi musim hujan kita itu datuk. Tu berapa hari dah berunggu hujan tu. Hujan kan beri mimit lah kunti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kan dijaga kita lah tu nih jarak maksudnya. Atakah antara siti kereta ngau siti kereta bunyi ko tuan DJ tadi ni yang disebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2-4 saat
2: 2-4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkawal tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngi jalai licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tukai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
1: selamat.
2: Selamat. Datai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain punya tadi nyak punya ko kaban ko tadi tu DJ Tuan Chris tadi. Backpack nya tadi udah disebut. Cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisi cermin kabur aku ngasai dilempu tu DJ. Cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tu tadi.
1: Wiper kita nya. Ya
2: ya. Fungsinya amat penting. Maka kena hujan tiba-tiba wiper kita nya mana tadi maya kemai kereta tiba hujan nyun dak boleh berjalannya tu DJ.
1: Antara tukar-tukar
2: tadi di muar tadi.
0: Tahu serpan.
2: Ada serpan tanya nya. Tahu. Amat. Jadi nyak mah antara teka kadang kereta teka di pedak lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak, mati sepiak, highlight jadi low light
1: selalu nyabi, selalu kena
2: nyebutak sepiak macam nantinya semua kita boleh apa nama harus kita pedak lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita buahnya apa nama maka kita mesti agak kereta tadi tu ni je.
0: Kalau tu setuju dengan penemuan tadi apa nya atau Fezal. Sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke ada banyak jaga jarak penyewah kita dari kereta benda bukai. Tang taja pun tua jaga jaraknya tadi. Nanti brake padnya tadi nak de ado nak di service tu tadi boleh ke penanggul barunya tadi. Habis sih kawal tu tanya.
1: Habis kawal.
0: Udahnya tadi Siti cukup setuju ko senentang
1: wipernya
0: tadi. Selalu kita itu tadi. Ketungkah bisi sekedar orang.
1: Ya nak ambil kisah tadi.
0: Nak kita neng awaknya. Yang ni boleh ni pas.
1: Ya.
0: Ba cerminnya ya. Maya hujannya ke merinca.
2: Amat.
0: Lama wiper tu selalu yang titi ni tiah ba kedai yang tadi. Tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar. Misal ni ke RM10 bisa dia tahu.
1: RM15 bisa RM10 bisa.
0: Tiap ke kualiti.
1: Tiap kualiti ya.
0: Tiap kualiti. Udahnya tadi laban nanti maya hujan ya tadi kita merasai deh hujan okay dah dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
1: tua
2: tua
0: nanti wiper yang nak terkenas ke cermin yang tadi nak naik
1: tua nak naik mana pedak deh
0: aku tanya
2: pedak
0: amai yang tadi jadinya tadi amai utai tu pedak kita yang bakal ngasuh kita ketawa tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wah main aku sudah tiga seringnya tahu utai ku sidak ya ini anak tua lawannya. Ini nak pergi ke Viper tengah jalan Pembunio dia. Jadi tuan ni nanti nyemak mau tahu dah nyadi kecemasan udah bisik penangguan nyadi berjalan alun nama tahu leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan alun nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul nama tak patut kerja kita tuan.
2: Jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utet kita terpikir ke utai nyak ne. Lebuah berjalan alun tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tanya lah hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta ni tadi utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu kadang-kadang orang main hazard light tu mendak utainya semua lampunya hidup tu ni jenti nan mungkin kak kibak kah, kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke mendak kereta kita itu ni je. Jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang hazard light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang ke kena kereta buka itu ni je.
0: Jadi nyaman tadi sekedar hari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti nyemak tak kenyadi mentadi
1: boleh nambah nyadi je
0: ya tuan
1: okey baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai okay. Jalan ya kita rusia lah kita panggil lah berhenti kita balur ruang TC ya berhenti talur ini udahnya pasang kita segitiga segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurang ya jarak dalam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekali nanti bas likwa lah ya. Ini kenapa laban bila kam orang ke deriba aja laluan untuk bukai medak triangle-nya tidak nemu keretanya rusak. Udah yang sikit gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita melaki time ni cak mengharap kawin semua dia pasang ke hazard light mengharapan mamayonya salah sebenarnya. Oh, hazard light tu sikit kena orang main menyensi aja. Nanti pakai pakaian pakaian yang berkereta batisi pasang hazard light nya nanda ke keretanya tadi rusak. Ah, bisa penanggul keretanya. Okey kena kereta ngambil rindu muda ke Mayu Harapan pasang ke hazard light nya salah guna hazard light nya. Bertambah
0: iya. Jadi
1: konvoy saya pasang hazard light.
0: Pasang hazard light. Salah. Namanya berpindang mereka mendah ke diri. Ramai.
1: Ramai.
0: Tangkai mendah ke ramai. Mendah ke diri tu
1: sah. Nya tujuh hazard light ya.
0: Kira ke tahu dokumen kita salah guna
1: hazard light atau tidak?
0: Iya. Depan dah pakai ke betul tang kebenar ya salah guna.
2: Salah.
0: Oh, jam tadi ya kedua kita senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
2: sebarang
0: seneka hati.
2: Seneka hati ya.
0: Oh, nanti yang main bisi penanggu tu amasang baru betul. Lepas ti pasang seneka hati orang nak nemu ni tuan.
2: Oh,
0: ya. Apa ya. Sih dah tahu rusak kereta ke tahu kenapa? Pedak benar ramai bagaimana? Oh,
2: tengah ramai.
0: Oh, jadi. Oh, jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul, kena ngerandau kita ke sekali tu. Abis ini main ngopeng rami kita ke tahun tu. Jakob lalau, jakob pekat tu ngegay sidak ke dekat pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta enggak pulai baru ke ngegayin dua sidak ke dia, ngegayin dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
2: Jadi sekali lagi nyo punya kenuan tadi ke nyimpul ngerandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah main itu tengah hari raya kat data itu tadi lah tuan DJ. Jadi sama-sama kita ingat terubah yang tadi kereta ataupun kita tempuh itu mesti ke tiktok tubuh badan kita tempuh pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat. Kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya. Tadi sama-sama kita memandu anang berjalai waktu puncak mesti rancang tempoh berjalan tadi tu dia jadual lah buat jalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalai kelalu ngelui jauh malam ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti boleh anang berjalai mayanya lah kita berjalai maya apa namanya nanti nyok lalu tanya malam mata punya ngantuk mata nak itu terang. Jadi kita tempu kita kerpedak nadai besi terhad kita tempu mata tu tadi nanti boleh rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih angkai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang.
1: Terima kasih. Tuan Chris, aku ngambil kesempatan tau kayak bala peninggal mari kita pulai tau anak nak nyaga pengelikuan diri mari kita dengan jalan aluan udahnya munyi kau pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perenggap angkut kita sepedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin bagi bala pendengar ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas jumpa kami doa sekali tau.
0: Terima kasih juga. Jadi yang tadi pendengar kalau kami ke berbuah mai ke sekali tau senentang atur yang dia ke diri maya pulai ke menua lebih lagi peserta mai ngau pengami hari raya Aidilfitri 2026 tau. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tau. Jadi kebekal kita lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua laban bunyi ko tuan Muhammad Faizal ngau tuan Chris tadi. Pengami hari raya banyak kenyang pengami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas pengrami kita semua. Yeah. Jadi semua orang ambil ulih, pulai ke menua, ngabang lagi pengandiri. Main ngabang pun sama mega ya. Tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai dari rumah kaban begini mega. Awak ke kita yang tadi bujur pulai likun ada tay ngagi endur ke endur kita yang tadi.
1: Yeah.
0: Jadi ngoto mupuat dulu kami dari studio WiFi Miban RTM di Kuching sekali itu udah bukulai ngotoan Muhammad Faizal David Benjamin di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih angge seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat hari raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih, kami ngotot mopo kami tiga.
1: Terima kasih.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentip ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Tapi Ka Saiful, enggak awato aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha aku ngaji tak semua, berjimat nih maya pulai ke menua, nanti aseng ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi aja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi. Semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun, mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang

Jin bagi transaksi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, menyebutak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah, boleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu ticakah

0: balai ke tangkup pengawak sida, ba pengawak pengasih, ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah koya, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, nak patut nyeliah ke tangkup pengawak sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawak nyaga pengelantam rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambum TKC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Emanda Johnny.
8: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

kami ini berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam dikontinggau DJ MA tahu ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu ke dengan kami secara online mega. Mengena RTM Klik ya. Rolana Gilbert baru dah merindah kita sedang lemai 3 jam dari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tak kena disekedar pelilih menuangkannya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Menggeri. Kita ke benung dereba jam ke Datuk. Ngarap ke Baju Jumat Bak Jalai Alun. Kau lagu keterubah tadi Sauh Ben Sera Gawai. Okey, abang jam ke terubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tandu program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam, berita malam dari kami di YFM. Meridang abang kita tengok lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu au. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi menjawab lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udah jatuh tulis mending ke Randau Ruai.

0: Eh, siapa yang nak ke depan Mbak Banuan yang kini? Ini hari gama. Pakai gama gudua. Dan pisian buaknya. Bukai kepir. Pisian buak gudua. Eh, namanya tamak. Kebira sila gudua gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang gudua. Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa makan nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa ini depan kereta deknya tadi. Balas lah guduap.
1: Nai, kati kede nang lalanya guduap sangau. Pedak dia guduap, nemu guduap dek. Namanya lain guduap pedak dia tau, pia sangau?
0: Eh, gudupnya pihak. Kumai ku sapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Eh, nyak, kumai ku ura bukain kan nemunya gudup.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek gudup ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat salon din. Lalu kian kami duai tak ada sangau.
0: Bisa murah agak buat detok ya. Mok majak aku di Banuan. Dini suara ngadu ke buat nak adik Banuan. Salon sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat guduk ajak nyung ini enggak kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergi lah. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, kenyuat kereta tu baik, Rik. Kebayang lagi tu lah kai bak pasal kanyuat. Jampan lagi, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, Bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku enggak aku tak tidur tadi. Nanumunya agak gerak ini. Pada aku jam agi pukul pagi. Ya. Nyong kau aku di gerak ini. Kumai aku kak ngasih turun sekolah. Nemunya banget kak beli. Engkau tai mempasar. Nan numunya nurun ini akai nyokang igau saiku ade papak
0: nai nama senuai ngai gam gawai tu dia tidak deh kita semumah tau gap agen maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magan ina jilap nyau lima itik baju beli ya desoi bakku bak ruai kemari ya. Baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju pada waktu buat aku kemari nyenang lala guduap laban ke guduap ngagak buat baru ni kita melihat tahu alah laban orang bukai ha nanti seluai ngai gap nak ngawa awak ke aku ajak ke gap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak terumah petiangnya. Aku kemari medak buk ianya tiga kak ia baka goko dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya kebak cerita dragon bolanya ya baka buk dragon bolnya. Nanti aku nak ngagak buat bekenya. Irau kebala ilu darah kebisi datai ngebang kita ilak nyom maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak Utai terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku nak ngau sesuai dengan agak buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan aja sendiran. Di utah bisi ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kenguntik itu ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjang. Gabari kereta abang muanya. Okay, kita ingin kabruan ke pasar. Ngelak sekuat ke jalan. Di dia berumah. Di luar ni. Atau main wahnya ke kereta pancut cari tau. Lama tu nak ke? Kalau sekut jalan tau. Nyau kalah tai ke pasar. Tanya tak tahu apa. Sekut tak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersengkit kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalan bawa pasar kanyuak Dian sekut. Laban orang beli ke barang gawai. Maya tahu pansut makin yang orang.
0: Siapa nya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Tak pagi tuan polis. Tak pagi hujan sidat. Apa? Amat sidat. Tak pagi tuan hujan. Tuan polis.
2: Okey, selamat pagi, madam. Tak kini kita sebuah tu.
0: Sikap mai dek tuan polis. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadari aku semua tu. Nyak bawah belakang menyadari ya kebiak seduai tertarik. Mulu kaku ke pasar meli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah ni. Minta tolong anak menyadari betul. Seram. Tak buat. Seluruh anak berjakuk.
3: Awak ibu. Ngelak ke dia ajak ni berjakuk.
2: Iya ni. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiritan kemagang diperiksa CCTV. Kati nuan madam Miss nemu sekedar penyalah atur jalan alun kan?
0: Madam kau tai. Siap. Kau kaku siap saja tuan pulia sikat. Ya. Nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah. Namun aku nyak salah tuan sikat.
2: Amat betul sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan polis sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadi aku tu saman di ya ke ngempu kereta. Ya ke nerima aku tu minat numpang aja tu polis sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu nak ada penanggul. Laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba. Mutuang bandur kena tahu main kereta kalau laju. Semuanya penadai. Tang kebisit salah. Ianya di ke depan sepi adriba. Laban adai kena tali berulang penglikun.
0: Lama nak tahu seliah ke samanya tuan sikat. Tuan Raja. Kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan.
2: Nada uliah seliah ke sama tu si saw. Kami polis sebegalai keperluan di tiap undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun. Ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Untuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi ya tu jalan besar jalan pembunio. Manyu kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndak nak. Kali berulang pengikun. Pedah dia nampak duduk di belakangnya pun. Nama lagi benar kali berulang pengikun. Jadi yang dia tu aku dekat keluarga sama tau.
5: Nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali berulang pengikun tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopua hari rumah panjang tadi aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikunnya. Lagi mai ko dai, lagi ngena. Ni lalu nak kena dai.
4: Di aku ngai bapa munyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biaku tadi ini. Nadailah kami dua biaku. Nadailah kami dua ya sendram membunyi nyote. Di ngasuh diau diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyeku dia jabut. Ya gana suhram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama datang pulih. Ya tu maya sama nolain gak pati si jalai tadi. Ya, yu abih agak duit ku jaku kak ngaram bunga. Yu bapaya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tau. Tu seluan ku dengan ibu. Seluan kek ni. Apa nama seluan tau?
0: Apa? Namanya nyau udah bisa nganti di luar orang ke ngagak buak dia sendram memayuanya orang tu beratua amai mayu orang bergagak ke buak tahun tu karena kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi sendram ya nyau lawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani ya nada hampir kita semua tu.
3: Berkata aja ibu laban sedua aja buat kang ada buat ni ya nerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pada pemain orang yang dia cabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya bukan yang sejam paling-paling pan tiga jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulang ambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sesuai tembok. Nah, sedua lu mesej aku ni jabut. Ngambil aku gitu. Ngambil sedua dia gitu.
4: Okay, ya sendram. Very good, yo. Okay, sendram tu sige mana mengaku. Malanya aku. Bok kuku dia, ya sendram. Aku kan lagi mit. Medau bisi duit gaji tu.
0: Kasi kaku lah.
4: Kan duit. Kada beri ya sendram. Kena dia ngagak buat tadi. Udah kena dia mayar saman tadi. Nek. Eh, nada ya si minta 2-3 kali bayar sendram. Namun dek, nak lama pok ayah sendram. Namun dek, maka orang datai siku luai ke kopi. Datai siku luai ke kopi. Ada lama pok kau ya. Ya, kati kaya kan ngumpul duit kena ngami ino. Kementuan tilian kino kainya. Mimit kena ngami duitnya kian kah. Notilennya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar adanya ibu. Mayuh mai duit rega lada di sana baru jual di. Nyak macam nak.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok kini leh. Hello jabut. Udah tembok seluar ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buah. Namun dek. Lagi dalam utai ke bebaga nangkup palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tahu namun dek. Penuh di karan orang buahnya.
3: Apa? Amai lama ini dia buat. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cua. Udahnya asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebaka tupai gerabak. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong pakai kenyetiam ikan semak. Bau longkari dia. Pakai kenyetiam ikan kelebihannya. Nyong kak tahu ke lawak buak ini lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Am may lama seduai basaluan niya tadi ibu cabut
0: tapi kena lama mayuahnya orang biak tadi nasih sepiak nya kedai makai sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi berau magincir kami dua ratai ni naknya pukul 8 baru temau
4: orang mayuah satu hal gak tambah lagi adik-adik tu mayu teh gagak buah ini teh nyauka 5 jam ngadu ke buah buah nama temengat itu 5 jam
0: ya kemadah kedai ya buat kita serumah bala induk-induk dia nama sikuk ngagak buat saya makan ini dia tu ya nah dah deh saya baru tu nyomai deh ini dia tu orang ke tu bahaya berkena ke saya tahun-tahun ni nak regam asai kau kecai semuanya nanti maka buat guduk kemari kadang rasai diorang tu ia ke ngagak buat berkena nah ini dia tahu 600 600 tu semua ungkuas ngagak buat tau nadai kita serumah telaban ke rega buat aku tau.
3: Ukainya orang abang nanya kerja buat kita ibu. Bapak rega buat dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mana ya? Rugi, ngagak buat mal nak temu orang. Temu dek?
4: Aku kak mama dah rega buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib, aku dah ngas dua dek ngagak buat seritu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi, tindak. Lalu narai beli barang gawai kita tiga tau. Nama kedai bantai malam 31 Janai Manu barang dapur semua udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kagawai itu senang?
3: Barang kita beli tadi segi barang dijaga perintah maya gawai itu. Nada orang boleh dikit ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai itu maya dijaga ditetap ke rega nitih ke atur skim harga maksimum musim perayaan tau kerja barang ke dijaga perintah bersimbangga wari gawai 2006 ke dibaca aku 9 hari barang tu ndak tahu dijual ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagang dalam nua berengkah hari 27 hari bulan 5 nyagai 4 hari bulan 6 tahun tu
0: eh sila jani manua bawang ke dibeli deknya tadi bisa dijaga rega baru skim jaga barangnya kini sanran
3: au ya mai bo masuk magang 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami harga wai ke tahun tu semua barang tau bisi ditanda ngau kertas curap pin magang tadi ni sedak tau ngah harga margi arinya
4: ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar
3: boleh komplainnya jabut tak komplain ngagau pes dagang dalam menua ari portal aduan KPDN nanti sida ningki kerega barang lebih hari rega kudah ditetap nanti sida melanggar aturnya jabut sida tahu ditinggal hukum akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011 tadi bisa meh bala rabang penderet adat jalan meresah barang bak pasar ya udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama nolong berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Okay. Lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh. Puguang baik dulu, menjenjam. Ngetak ke buak. Lebuh dikaran orang. Udah agak nyaun nak sempat beli baju gawai. Buat kedai viral Borneo-nya. Rugi. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun-tahun.
4: Sama matua ini. Sama nadai baju baru gawai tahun-tahun. Buat kajak terbaru. Nama kutak ke di muka dinya ayah seneram.
3: Tuh, barang ke dikiru mari Thailand tu jabut. Pu, mayo amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Ya, tu bisa meh baju hat nyai, siti siku ketiga. Tu tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu, jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Bukai biar ya, sebab membeli barang bukai laman ngalah gap ngagak buah ngalah laman kuduam ngau sida serumah jadi kita anang mudu mempikir berkejip berkejip berkejip nyau cau au musim pengalami tau nyalalau ini kita jadi orang ke ngelolok ke diri jadi sangau nensi nanggai jabut hari ini liben selam Rajesh Bukian, bantuan laki balik lakukan polis mencium apa? Jadi programnya karena ruai itu dikeluar ke Monica Mirinya, nak kesal jauh.
7: Ya, segala sejalan kau kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Rekami di YFM.

0: Ya pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang boleh ditabur ke malam tu laban ke besi penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat ya kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua ungkap ya malam tu ya 29/5/2026.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, menyebutak mada ke pengawal niaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggil bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah kok ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, nak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantar rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terbahaya aku, saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kami itu

0: nyaga penglipuan jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglipuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak mega kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku dituk ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngos, tau ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

pandang dur ti majak ngerbai wak bagi menua pintulu tajak pen kalak dikelala ngau nama genturo pendia seberai sungai tang dia tu jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi jepak peningah empalan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua sungai Kemena bantara ke jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai communication besai kenyau ari keliak nanti ari suku geografi peningah jepak ngembuan tanah tik besai tingkeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat di bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngau berdagang miat lalu sebenarnya pemasaran

Itu ninteng hari tua. Pukul dua dia aku datai baru. Golengu kita buat program kini kita saritu. Jadi saritu peninga aku mai kita rawun jalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak

pangai ba perau ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak di Kelala ngau penegak berunding serta main asal kagik meruan di tanke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai bintulu kejampat nyadi palan industri. Jepak dipedak jadi palan ke strategik nur.

bujur roti gagak yang ngagak jematan tun taip mamut. Jematan tu nyambung jepak terus ngagai bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkap pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkap guna asas megak makin tak kemajak mana. Kelimpah di jematannya perengkap bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan air bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak jepak jadi palan tik narit hati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial yang kawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta nur jepak bersemak ngau kandang nur industri di Bintulu marik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak jepak gawak di Bintulu tang milih diau di jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi lempah dinya pemansang kandang nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai hari mayu macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Mayu macam tu nampak suasana tip berbaik serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Hari suka penduduk sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan kebudaya asal maka pengawak ngerupan agik dikemaran ke kawal antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti agik mengkang tegap. Dengah penambah penyampau tubuh perengkah guna pelajar ngom mesia mayu di Jepak megak majak ngerembai sekolah udah digagak dikena nangkup peminta peranak menuanya serai.

0: pengepalan Nur Bersemia Megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengkah guna batang gik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi cepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu gik perengkah guna kediri lepuah jemah ilak jepak nyadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua bintulu antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang tik besai Nur bergagak ke pemansang akses tik mana tengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kena jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional bagi kandang menua pemansang modern. Kalau jematan ke udah tembuk dia agak megak peninga jepak dia tuk muntang agak dilawak serta macak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak jadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh mengubah rampak sesebengkah kandang menua serta mengangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ni palan ke Nur kebukai ke boleh digelawak kita. Apa dulu aku, hari aku, Syarul Udan. Melalui program Kini Kita, Saritu.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

0: lah.
1: Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi ninggal kami malam tu, baru mah bapalan gawang atau ke dalam peringkat penganggur dia. Hengkainya mulai ke diri malam tu ya, Jumat lebih kita ke driver lagi, berarti ke gayari di menua kita untuk ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bila kita aku bagi muka radio dengan kami bak selampung dah kita di itu, terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawai itu ya, lagu ke disada Jim Rockers Elvis M Dimat engkau Garrett Tucson engkau lagu sida ya sa 2 3 4 5 6 tujuh lagu gawai yang ditangkan engkau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi, lagu ke disada Florence Height lagu Kaul Antara Tua. Terus kami segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.

0: pengerami
1: nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong eh. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Kiongo Simango lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Ini untuk kagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam ini untuk kebekal 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 kau hari minggu pukul 3. 34 sera nyawa nemban ba'adan kita akan mendiangka. Okey, randau begulai engkau yang berbahagia. Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansia sains Sarawak. Ketika diatur kami tahu didengar kita bak radio tak kedepedak secara live bak FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 tak ke episod 1 kena hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bak jam ke sebakar. Okey, agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke ungkap ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey John gau lagu ya Genselan udahnya kita mendingkan lagu rancang lagu Ramles Walter Aram begawai gau kami segulai sejalai pemerindang malam YFM.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program sebahari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kena tu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau basia laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbasia anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana tahunya di pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala aku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu jadi buat penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kena kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan yang milik agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena pengujur ke Jako aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Lagu Aram Begawan. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentukan malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi laya ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi mega manyu perengkah pengangku dia bapua menggeri kau dah perengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kagi gawak lemai tadi nyang kenya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebih kita ke berbaik ke perengkah pengangku dia anang kelalu laju ana mega kelalu lubah ngami ke samalikun datang ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita bisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang merindah kita engkau lagu di Sada Ika Saiful engkau lagu yang malam agi muda neh, agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi engkau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan engkau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di film Noah Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru kerennya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

lagu etnik beberapa bangsa kita ingat lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya, kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, main jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Amat kita gawa bisi penanggul teknikal kibat kanan lah kita jadi ketam ne. Okey, ngarau Kanada yang nanggap juga kita akan dengar kami secara online RTM Klik tahu ke ngena My TV ngarau ke program terang di dengar manya bila kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih memangnya. Okey, semua malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris bisa mendiang ke program kita ya piamega. Okey, nyak ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di intu dalam kandang ya. Dua hari dah lagi nah, nak berasa ya. Pergilah hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6. Kita dah datai buat tengah tahun 2026. Tu lagu di sana, pengajar kita mega GTAE. Ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka. Ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa. Ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor. Kami masih sayang kita. Okey, kita nyanyi lagu rancak Ari Betty Bau yang begetil. Seperti meningkat lagu gawai, nangkan ke nyalai. Ya, terus dengar kami, tentu ya YFM, segulai sejalai.

0: Tuo, pagi riwai.
1: Nganai bala ne mana puak ke? Nanti nak mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja,
0: kau ya. Betul betul. Ya aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang ri ni aku ku semua. Nesal ke aku ninga aja aku perangsang takut ke aku perangsang. Sebab ni nemu sebab ni aku kalang ajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila saya dek anjung ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke aku ya dia menua aku buah. Sekali aku menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Kiki bawa nak empurau dia nula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni kaki kunci kunci muzwa. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: begini gim nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: orang ke ngelingit kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau yang mata aku bau tai taban zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu bisik bakih aku nyebut utai munyi itu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyutu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk timunya itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 lasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Memerindang malam.

Iya, Anang begetil-getil, Anang bepantil-pantil, maya kita ke berami. Oke, maya gawa inti kabang kita enggai, Anang tu mejal, oke. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kiranya boleh bertemu engkau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebeli ya. Kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Kenya datang bahawa pengujuh program kiranya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan bah tusun malam tu ya 29.5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Megah ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita menik ke lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya menik ke lagu Gawai dikena aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah abang selama ngelah tengah hari pagi lah ya. Gau ronda minggu tu, gau carta kenyalang pagi lah. Kingat ke janji temu kita. Ya ke baru dekat belalak malam tu, tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya. Selama belalak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentunya Bak YFM.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda nga ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kuda nga nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Dah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilik ya. Mainai aku, balan tua, ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak pepek kat sebut yang ku ditu ianya ide ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka bakal buah ka peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Yang ka kita betulai dalam hati kati salah mah nanti kita udu bejakok pun bini nak salah hau nak salah nanti kita udu bejakok tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke bejakau tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyak cool, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tau. Oh.
0: Teracat ni pasti.
1: Tang kita kindok tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit, ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita dengan api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang balap. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: Ngo.

0: sumlikon dia lain mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalah nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari gawai nuju bala kita.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu am.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nanainya, mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Eh, nak mau tak kempak aku tu ni. Nak mau tak kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira ko rasa aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu lah. Orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau ku mai lu sih, ku palong terlalu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai anda semua. Orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh dah jalan luar dunia. Aku harap kita menyaga pengelikon jalan mah. Di lepuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang ku itu, ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prayes, tau kecakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

gawai. Aku nama Suwata. Ngapulah tau aku kamerai. Selamat hari gawai dengan semua kita yang nyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau. Cuba terima dengan mana ya. Anang hirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tau on. Ya.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

lain mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebesar benih yang ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piam ke kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditok yang nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita yang bagi kita.

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita kekap kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM,

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakok tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakok ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak puan tadi. Arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri ada ngena telefon bincing atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

Noah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: собираем.
1: WAIFM.
0: Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kod Adegi Jamat Tedis Gulu Kekitai yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami ngakai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekerian serta semangat kekerian. Ati keran siang awak ke kami meruan lantang serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita yang nyambar Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ia, ko Jesus berjakuk ngagia, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih kia. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpu cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai ngoya, serta ngoy sidak murid ya. Lebih orang Parisi mendaknya, sidak lalu berjakuk dengan murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebih Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, ukai piring. Laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebih Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamai kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kia sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neku putih yang kelambik Jesus. Laban ku ia induknya berjakuk dalam hati diri, entai aku neku garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ba rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati, tang tinduk, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak miknya lalu angkat berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu nengah baca buku kudus kita tak kebatang aja kita Jesus ngangau rindu ngau ngangkat. Malah peningat semua dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih kaku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makan makai bergulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna kedutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kat ngasai ke diri empu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merespon ngau jambat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Tengi Arab Jesus ulang angkat ke dalam pejalai. Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngakai Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati dan tidur. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningat semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengarap baka induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apa ikan Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdaubak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main delanda uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang. Biarlah kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah bakal keudah alah saban orang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita tau kenentu ke penguyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita.

0: baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun di baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidut tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati bintai. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena bintai masuk ke dua. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh sembilan bintai. Sayau ke meh berpengerai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulia di giga. Tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Maka semua tai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelaka jaku aku. Anak leju kesedah lenyau rinuan. Ingat kesedah. Lalu simpan si dalam hati Tuhan. Sida dekat beri penghidup dua pengerai dari barang siapa merti ke sidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kucing. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak pengawal pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya tambah gula nyamak ya kaki. Bukannya berbayar berkedai tu.
4: Weh, main gula 4 Ilan.
3: Eh, kati kena dah. Tabar.
4: Ilan.

0: macam-macam penyakit teratai ri gula nemu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keries gigi, ngelik blue.
1: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
2: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
3: Pesan teratai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
4: Pengerah pagi YFM.

Ya, lagu Atua Bertemu Baru lagu hari Hazi Galang Igop Ngau Julius Merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gulengah kami ke udah gulengah kami kejar pukul 6 pagi tadi. Jadi bab pergerak pagi hari tu dia kita dekat gulengah aku ni si tambah minta ke isi pengelama 3 jam. Jadi bab pengelama 3 jam tu dia abisi program Merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelama 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Keritabur hari YFM di Kuching Dito. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mister Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Keritabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat program pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026. Pergila 31 hari bulan udah bak benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benung mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini kucing sibu kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bak benua untuk lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM. Yeah.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun itu, anak ucuk kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tu kita deriba, nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM, wuhu, mania. Selamat hari gawai.

Ricah kawan lagu hari Ramlis All Tengu. Jom ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Baru Bukul dengan kami buat YFM ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Baratu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi itu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayuh bengkah penyalah ke derikut ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyal di bulan 1 tu tadi. Jadi genang jaku oleh Direktur PS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau Ungkus Penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasinya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228 ribu ringgit lalu yang mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim harga maksimum musim pengerami Tabuan Jaya pagi kemari lalu yang berkisi madah mega 12 bangsa harga barang dijaga berserimai hingga pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang ke dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi hidup serta mega cabai rangkai. Lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ilaknya. Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu. Jadi udah tu lagi dia agi bisi berita ke dekat dikongsi dengan kita. Selamat pagi ngagai kita ke benung kerja pengawak ke nya. Tunggu pagi tadi udah berengkah kerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nanti ngawak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua. Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

naik bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titihkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebun baka langit.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningau YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, pantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Johnny Aman Ape Pulai Gawai. Lagu kena merindang kita berjam tiga terubah pergerak pagi tu. Sekali lagi beri selamat pagi ngagai kita ke baru bergulengah kami buat YFM. Kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Aris Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu megak peningat dia bisik engkau jadi kita bisik meda video ke viral bah sebelah media rama kalai ngayan ke sebuah rumah panjai bah pelilih menua niah din nya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai meri penyino ati ngagai sidak serumah kedia bak rumah Nelson Ingkan Sungai Sayah Putih Batu Niah ika udah dituntut perusahaan hangus. Jadi harapkah kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita yang megak sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergi lah enggak lusak sepemanjai pengrami hari gawai ke di bisik diatur kita okey jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bawa YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berangka macam pesan ke besi dengan tayi ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke jerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendo. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya. Ianya Giman anak sawong. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Bintangor, Sibu, Kuching, Serikai. Serta kabar melayan ya ke ngelala ni yang Giman anak sawong. Jadi gawaian tu ke ni yang Giman anak sawong tu dekat dia. Diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempo Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nando isi pesan tu peninga kalai pesan gawai antu ke niang Giman anak sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempo bak Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang ke diterima hari tibah anak dadu yang ke diau bak rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang ke diau bak Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipa Bintulu Kapit Miri serta kabar melayan yang ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat Dintu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Kebam layan kereka demu ngga silik lagi berkawal ngga berita tu telefon ngga gadibah anak dadu bak lumur kusung 19855-4542 tau ke ngaga Isa bak lumur 0982-72688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon yang gadibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tau ke ngaga Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati maga ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke diau bak rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Daging Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuak, rumah Andrew Kulih Nyengara, serta kawan belayan ke bukai, ke ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 30/5/2026 bak Lubu Paku Nanga Batang. Lalu dekat di Anjong kena 31/5/2026 bak pendam Nanga Batang Krian Seratuak. Tok Nando isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Ni yang Tok dekat di Sengai kena 30 hari bulan 5 2026. Ba lubuk paku Nanga Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 2026. Ba pendam Nanga Batang Kerian Seratua. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat buat lumur kusung 11 291 06 593, kusung 11 291 06 593.

0: Hari Hari Thai Besok kau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

Okey, nampun pesan ke Bisiri Kenantai ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawang Roban, Seratuk Betung Niah, serta semua kabar melayan yang kengelala Engkamat Anak Keri. Jadi pesan tu madah ke Engkamat Anak Keri. Engkamat Anak Keri tau ke Ikat, tau ke Apai Sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu Bebelah Mayuah kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Tuk nanduk isi pesan tu peninga, kalau pesan tu madah ke Engkamat Anak Keri. Engkamat Anak Keri tau ke Ikat, tau ke Apai Sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu Belamayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan yang kediau di Ulu Krian Seratuak, Temuduak Krian Seratuak, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026, ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bawa lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kapal Melayan ni ke diau ba Panggau, Pakit A, Gau B, Pakit Sungai Melaban, Sutong dua buah rumah, Melugu Skim, Melugu Tekalung, Poai dua buah rumah, Bayai, Kelawah, Engkeramut, Indonesia serta kapal Melayan ni ke Bukai di Ngelala niang keluang anak Gau tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke dekat gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026. Merekat regang buat rumah CD Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026. Nganjung regang. Jadi penerang ke Silia telepon ngagai kabar Melayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin bak lumur 013 786 1238 tau ke ngagai

Kelina anak King, berlumur 019-761-4919. Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang buat rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin anak Nyawin buat lumur 013-786-1238 atau ke Kelina anak King bak lumur 019-761-4919. Lalu pesan ke situ tu gi peringat kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke ngelala niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat kergang niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah CD Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur 017-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat kergang ni yang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil berlumur 017-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita. Ditabur terus hari YFM di Kuching di tu. Bungai Ambai Kesulai. Lagu hari After Gawon.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mek.
1: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.
2: Perempu mana perjalanan kita? Pilih top.

naik bisa. Ana nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Ana kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Keterubah tu batang berita. Media nyadikaban strategik menua nentuka pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengka Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tindak bertakat bertanggungjawab serta bisik etika nyadi kaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tik berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngerembai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat enggau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikenak ngenuku ke agi pengawak matau pengelikun sungai berserimbai enggau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation untuk dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat diperjalai ke dalam dua renggat ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 enggau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Untuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab Madah operasinya fokus ngaga palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya tik dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tau kena tinggang hukum baruh atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidaknya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentu ke atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalan nyelih ke pejalan sungai maya malam hari kelebih hagi bak jalan tik sempit pabuk tau ke ndak terlebak diteresak lalu berjimat agi lebuh nengah jalan air ti deras tikung tajam ngau ndur ti ndak tentu oleh dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry Megak ngingat kooperator bot Anang Niki Kerega Tambang sepeneka hati maya musim pengerami itu. Tajapan peminta pejalai tambah nyangka agi ulia diperunding berpelasar ke guna operasyen gau peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit sudah disediakan Perintah Besar tik bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit nak ke Diatu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung gau kapit megak terus diperjalaikan dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang URDA. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisik ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ya Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah Perintah Sarawak megak dekat terus disedia ke pulai ngagak rakyat. Perbak ngonya buat renggat Perintah Besar, Raban Tuai Ali Mayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: projek infrastruktur parit ngon tali air skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang Sepawah dia tu benuang barengga digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarkan kena 5/1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah dikemendarkan kena 10/3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuh nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agi ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua ditu. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600 RM600,000 di Kampung Meboi, Serian deka ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Martin Ben madah projeknya sebagai ahli pengawal tim ajak di pejalai dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengkah guna asas kemana lagi ungkup rakyat. Lampu jalai ti dipasang di Kampung Moboy ngagai Kampung Batu Kudik. Dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai dikenak nentu ke mayu lagi peranak ngasai ke rengkah gunanya. Nah, kekedia tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tip guna ke bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat penyampau RM1 juta dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur dengan memansang ke aset wakaf kelimpah hari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Timaruan serta ulih merimpas tik tinggi. Berita tik kepenudi program perumahan rakyat PPR diada ndur nyedia ke Palan Diau sementara ruang bilik tik kurang perdata pemisi tik ngentap ke periau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya beri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresah pematut Raban penyewanya, ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke diperesah dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempur rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena hujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua nentu ke penglantang Malaysia dijaga. Bupis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besar nyediakan 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Tunakah kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia leh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang taut nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, taut ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal seluruh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
4: Jakut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam pakai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali ngau pangan diri. Nyanaka jaku dalam sari tu, belawak ke layak.
6: Jaku dalam sari tu, tau dipendiang ke kita, ninting hari dua, hari empat, gau hari enam.
7: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
7: Anaira, mai, wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas, nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
7: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
8: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

0: Dai, udah habis ya?
1: Eh, lagu baru bawa YFM, lagu hari Filbert Roxy Gau, Sweeney B, ngelingit ranyai lagu kena merindang, kita kelebih lagi kita ke udah ba rumah panjai, baru wai mayuh program ke bisi diatur pada aku, ke bisi dikunci ke kita ba media ramah, mayuh program bisinya, udah berengkah ngatur program, berengkah 29 kemari, kita udah ngatur ramai macam pekit ke bisi dia tu buat rumah panjai. Oh, harap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami lagi meh hari tahun ke sebedau tu. Oh, jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat Bukulan Gau Mr. Melangi buat program Leman Berita tak sebedaunya tu Siti lagi lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Tima, Gilbert Gawang, engkau Jessica Tima. Selamat Hari Gawai.

0: Aram, rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku menurut titu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita